0: Sepak bola itu hebat karena kamu selalu memiliki kesempatan lain untuk mengubah sejarah. Ronaldo.
1: Kuatamu, kuat untuk kamu.
2: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Halo, saya Astrid Yudhoyarni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

RI Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum.

0: 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, kamu baru aja ngikutin Good Vibes ya. Temanya kali ini Living and Loving Solo Everyday bersama dengan Abi Praya dan juga Dina Rustiana, teman Pro 2. Gimana? Udah ke Inggris-Inggrisan belum pagi ini? Kalau udah ke Inggris-Inggrisan, kita balik lagi ke Indo-Indoan yuk.

0: Mbak,
1: iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang, Portugal lah.
0: Lah apaan, yo Meksiko lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kui, Portugal loh. Duwe bang dodo.
0: Alah, belum tentu. Timku nanti yang menang.
2: Alah, yora lah. Tetep timku sih menang. Pilihanku kuih.
1: Alah mas, mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan. Berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI. Dengerinnya di RRI.
0: Iya mbak, tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa, kok sukanya ngeyel lo dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: Teman Pro 2 pagi ini kita juga bakal update informasi terkait dengan cuaca. Di mana lagi kalau bukan informasi cuaca di BMKG.
1: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.
0: Kita bakal awali dari kota Surakarta dulu, teman Pro 2, dan wilayah lainnya yang hari ini nampaknya semua wilayah itu diperkirakan bakal terjadi hujan ringan. Mana aja, mulai dari kota Surakarta, terus ada dari Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten sampai dengan Boyolali. Hari ini tuh diperkirakan bakal terjadi hujan ringan, teman Pro 2, dengan suhunya tentunya bervariasi mulai dari 22 sampai dengan 33 derajat Celcius, dan kelembapan mulai dari 67 sampai dengan 98%.
1: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.
0: Tentunya informasi tadi, teman Pro 2, aku kutip dari website resmi bmkg.go.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

Aduh, terlalu dalam banget. Iya, dalam banget. Apalagi kalau kita udah mainnya AI-AI-an. Bener gak sih, teman pro 2? Nah, balik lagi nih kita nih. Kayaknya bakal update banget tentang teknologi ya hari ini ya. Bisa kesehatan apa, kan beda tema. Beda hari, beda tema ya kawan ya. Oke deh, kita balik lagi ya buat update informasi kamu, teman pro 2, ini terkait masih AI-AI-an. Kalau tadi kita udah masalah robot AI trainer gitu ya. Kita sebagai AI trainer, sekarang kita bahas tentang AI dan juga PHK. Belakangan ini kan kita sering ya lihat apa namanya salah satu karyawan-karyawan ya, karyawan-karyawan apa gitu, perusahaan besar lah ya. Kayak misalnya salah satunya Meta ya, itu jadi kayak induk perusahaan Facebook, WhatsApp dan juga Instagram. Yang per April kemarin itu sudah mengumumkan mengurangi 10% dari total pekerjanya, teman pro 2. Fih, gitu ya. Jadi update-nya tuh tanggal 20 Mei 2026 Meta itu sudah resmi merumahkan sekitar 8.000 karyawan secara global. Nah, apa sih urusannya sih sama yang di PHK sama AI? Eits, simak dulu informasi kali ini, teman pro 2 ya. Jadi menurut sumber yang mengetahui rencana perusahaan, PHK terbaru itu terutama menyasar tim engineering dan juga produk, teman pro 2. Bahkan ini pemangkasan pegawai tambahan ya masih bakal mungkin terjadi sampai dengan akhir tahun. Jadi kayak bertahap gitu, teman pro 2. Nah, pemecatan karyawan ini dijalankan untuk mendukung ambisi Meta menjadi perusahaan penguasa AI. Jadi dalam memo internal untuk para karyawan terdampak, CEO Meta, si Babang Mark ini ya, ini mengingatkan bahwa pengorbanan dibutuhkan untuk menguasai AI. Gimana? Pengorbanan dibutuhkan untuk menguasai AI. Nah, lo gitu tuh, teman pro 2. Terus apa sih kaitannya? Jadi wacana kecerdasan buatan atau si AI ini dalam membantu umat manusia ya, rasanya sih kayak perlu dipertanyakan ulang deh, teman pro 2. Karena kenapa? Sekarang tuh perusahaan-perusahaan teknologi belakangan tuh banyak yang melakukan PHK massal atas nama AI, teman pro 2. Kita flashback dulu ya. Sepanjang tahun ini aja berdasarkan data per tanggal 22 Mei, which is 2 hari yang lalu ya, dari Lavacy FYI ya, platform pelacak pemecatan karyawan perusahaan teknologi secara global itu terdapat total lebih dari 114.000 pegawai. Jadi lebih dari 114.000 besti. Ya. Dan ini dari 150 perusahaan yang terdampak PHK. Nah, dari data itu ya, enggak semua perusahaan teknologi itu mengungkapkan secara terbuka soal AI sebagai pendorong aksi PHK. Tapi jumlah karyawan yang dipecat perusahaan karena AI itu enggak sedikit, teman pro 2 ya. Yang kalau misalkan kita total gitu ya, bisa mencapai puluhan ribu hanya untuk tahun 2026 only. Misalnya dari kejadian terbaru yang kemarin yang tadi Sisil bahas ya, di Meta ya, terus udah gitu 8.000 karyawan yang dipecat Facebook, kemudian sebelumnya ada di bulan April gitu ya, April 2026 Oracle juga melakukan PHK ya, total tuh ada 30.000 lebih karyawan secara global. Nah, jadi berdasarkan catatan tuh ya, teman pro 2, narasi utama para perusahaan teknologi yang memakai AI sebagai dalih PHK massal ini adalah efisiensi. Lagi-lagi, efisiensi. Akan tetapi teman pro 2, ada dua tipe efisiensi yang diharapkan perusahaan dari AI dengan memecat karyawan. Pertama, itu perusahaan memecat karyawan dan menggantikan perannya secara langsung dengan AI. Sehingga apa? Sehingga hal ini itu bisa menekan biaya produksi. Kedua, ini PHK itu dilakukan untuk membantu biaya pengembangan AI perusahaan. Wow, jadi efisiensi yang mengatasnamakan AI itu bisa dilacak lewat aksi PHK dari para perusahaan teknologi yang udah mengorbankan
kan puluhan ribuan karyawan ini. Flashback lagi ya tadi kata-kata Babang Mark ya, ada yang perlu dikorbankan demi menguasai AI teman Pro 2. Agak ngeri sedep ya teman Pro 2 ya. Jadi bersyukurlah kamu yang masih bisa punya pekerjaan hari ini gitu teman Pro 2, sebelum itu dialihkan menggunakan AI atau robot-robotan gitu ya. Eh, jangan salah, Indonesia pernah beli anjing pelacak loh. Robot-robot anjing itu teman Pro 2. Gimana tuh kabarnya? Udah ada update belum ya? Aku coba nanti cari tahu dulu ya update-nya teman Pro 2. Oke, kita bergeser dulu deh ke WhatsApp ya. Ada yang mau request lagu nih. Hai kakak, mat weekend juga buat kamu. Ini siapa ya? Aduh, kalau sariawan di lidah tuh susah ya. Ada Kak Brata ya yang nyapa aku di WhatsApp nih, katanya mat weekend juga kakak gitu. Request lagu dong kak, internet girlnya Cats Aya. Oke, buat kakaknya mat happy selalu. Iya, mat happy selalu juga buat kamu ya Kak Brata ya. Brata tuh kalau di Jawa dipanggil Broto, benar gak sih? Apa enggak? Atau tetap Brata aja teman Pro 2? Haven't you heard I'm the internet girl?

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang pertama kali digelar pada tahun 1930. Edisi perdana itu diselenggarakan di Uruguay yang sekaligus mencatatkan diri sebagai tim pertama peraih gelar juara Piala Dunia. Sejak saat itu, Piala Dunia terus berkembang dan menjadi ajang kompetisi global yang mempertemukan negara-negara terbaik dari berbagai benua. Sepanjang sejarahnya, sejumlah negara tampil dominan dan menorehkan prestasi besar seperti Brasil dengan 5 gelar juaranya. Tidak hanya itu, Jerman dan Italia yang juga menjadi kekuatan utama dalam sejarah turnamen ini. Piala Dunia tidak hanya mencatat daftar juara, tetapi juga menghadirkan momen-momen ikonik lahirnya pemain legendaris serta perubahan format dan penyelenggaraan yang menyesuaikan perkembangan zaman. Setiap edisi menjadi cerminan dinamika sepak bola dunia pada masanya. Piala Dunia bukan sekedar ajang pertandingan bergengsi, melainkan warisan olahraga global yang menyatukan bangsa-bangsa melalui semangat kompetisi, sportivitas, dan kebersamaan.

Bener sih, aku suka ngelihat kalau keris tuh dia ada ukiran-ukirannya tuh kayaknya gimana gitu. Sampai sekarang tuh kalau ngelihat itu tuh masih kayak agak-agak merinding gitu nomor 22. Bukan karena mistisnya, tapi kayak ih keren banget ya. Ih bisa iya di ujung keris ya itu ada ukiran-ukirannya gitu nomor 22. Masih kayak amazed aja sih sampai detik ini Sisil sama keris. Nah untuk informasi selengkapnya teman 22 kamu bisa cek kok di rri.co.id.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia. Ternyata oh ternyata, trofi Piala Dunia menyimpan banyak cerita loh. Saking berharganya trofi ini, sampai-sampai pernah dicuri 2 kali. Pencurian pertama terjadi 4 bulan sebelum ajang Piala Dunia 1966 di Inggris. Trofi ini dicuri ketika sedang dipamerkan di Westminster Central Hall. Padahal pameran itu sudah dijaga ketat. Pencurian kedua terjadi pada tahun 1983. Saat itu, trofi Piala Dunia ini dicuri di Brazil. Padahal trofi itu disimpan di markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro. Karena sudah hilang 2 kali, sekarang trofi Piala Dunia FIFA tidak bisa dimenangkan langsung dan dibawa pulang oleh sang juara. Jadi, tim negara pemenang hanya bisa membawa pulang piala replika. Tapi replika ini terbuat dari perunggu yang berlapis emas. Ya, peraturan ini berlangsung sejak 2006 dan sekarang trofi Piala Dunia tetap dimiliki FIFA dan diamankan di FIFA Museum Zurich, Swiss. Untung aja sih, trofi yang asli berhasil ditemukan lagi.
2: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Okay, pokoknya jangan ganggu lagi gitu ya. Ya aja deh teman Pro 2. Okay. Lanjut, aku mau bacain WhatsApp yang udah masuk dulu. Ada Kak Hari di Kaliwingko. Selamat pagi kakak, semangat menjalankan rutinitasnya. Terima kasih Kak Hari, luar biasa sudah menyemangati ya pagi hari ini. Terus juga ada Kak CTR, Kak Catur. Pagi-pagi udah denger kata-kata keren aja nih, katanya emang boleh ya ngeplay Hipdut? Oh tadi Hipdut ya, boleh lah, gak apa-apa lah sesekali, biar vibesnya berbeda dikit gitu ya. Oke, teman Pro 2, kita masih bakal update informasi. Kali ini kayaknya aku bakal update tentang satu apa tuh ya. Jadi ya sempat happening dulu beberapa waktu lalu tentang kapal pesiar, ya enggak sih? Ya kapan lagi kita jalan-jalan naik kapal pesiar, teman Pro 2? Kita bayangkan aja dulu gitu ya. Tapi enggak mau, kalau enggak mau misalnya di kapal itu ada virus, bener gak? Kan belakangan lagi ramai tuh hantavirus ya, banyak banget deh pokoknya virus-virusnya tuh. Tapi belakangan ini ada statement dari Wamenkes kita yang memastikan bahwa hantavirus di Indonesia itu berbeda dengan kasus di kapal pesiar. Apa iya? Kita simak dulu informasinya ini teman Pro 2 ya, yang aku kutip dari rri.co.id. Jadi Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Dante Saxono ini mengatakan kalau misalkan hantavirus yang sudah ditemukan dan dikenal dalam sistem kesehatan Indonesia sejak beberapa tahun lalu. Jadi udah ada gitu loh, udah ada si hantavirus ini gitu ya. Nah menurutnya terdapat dua jenis virus ini, si hantavirus ini teman Pro 2, hantavirus renal disease dan juga hantavirus pulmonary disease. Jadi ada dua ya, beda gitu ya, ada renal, bukan Rinaldo, itu beda lagi, renal sama pulmonary. Nah keduanya ini memiliki karakteristik yang berbeda teman Pro 2. Jadi dalam kasus hantavirus di kapal pesiar, menurut Pak Dante ini, itu tuh jenisnya pulmonary disease, jadi lebih ke paru-paru ya, yang belum ditemukan di Indonesia. Tapi kalau renal disease ini lebih ke ginjal gak sih, kan renal ya, ginjal, kedokteran banget kita. Tah, abis ini dibilang dokter Z lagi ya, janganlah ya. Nah, jadi Dante ini juga menyebutkan bahwa jenis hantavirus yang ada di Indonesia itu merupakan hantavirus renal disease ya, ya dengan gejala yang menyerupai leptospirosis gitu teman Pro 2. Jadi selain itu, Wamenkes juga menjelaskan kalau pasien hantavirus renal disease ini biasanya mengalami demam, kulit menguning, dan juga gangguan pada fungsi ginjal tubuh. Nah, itu kan benar ya. Nah, terus dia juga mengatakan kalau misalnya kondisi ini tuh bisa ditangani dengan mudah melalui penanganan medis sesuai dengan gejala yang dialami oleh pasien. Pemerintah pun ini terus melakukan mitigasi nasional melalui edukasi dan juga penyebaran informasi mengenai gejala hantavirus renal disease. Dan dia juga memastikan bahwa penularan hantavirus dari manusia ke manusia hingga sekarang itu belum terbukti dalam proses infeksi penyakit tersebut. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi ini mengatakan kalau misalnya Indonesia menerima informasi dari pemerintah Inggris mengenai seorang WNA yang menjadi kontak erat pasien positif hantavirus di kapal pesiar. Nah menurutnya ini orang tersebut diketahui bekerja di Indonesia dan langsunglah dilacak oleh pemerintah gitu teman Pro 2. Nah pemerintah kemudian membawa WNA tersebut ke rumah sakit penyakit infeksi Sulianti Saroso untuk menjalani pemeriksaan menyeluruh. Hasil tes sementara menunjukkan yang bersangkutan ini negatif hantavirus ya. Namun tetap diminta untuk menjalani isolasi sementara. Guna apa? Guna memantau masa inkubasi si penyakit atau virusnya itu teman Pro 2. Menkes menyebut bahwa pengalaman pandemi COVID-19 membuat kemampuan surveillance Indonesia ini menghadapi ancaman penyakit menular semakin siap gitu teman Pro 2. Nah menurutnya kerjasama internasional sekarang tuh memudahkan pemerintah untuk mendeteksi potensi penyebaran penyakit menular dari luar negeri secara lebih cepat lagi gitu teman Pro 2. Informasi selengkapnya kamu bisa cek kok di rri.co.id. Kita bergeser dulu, ada Kak Hari di Kaliwingko nih yang katanya mau request lagu. Kak Sisil, kalau request lagu boleh enggak? Boleh banget, kasih tahu aja langsung ya ke Sisil sebelum waktunya habis. Karena habis ini kita juga masih bakal update informasi dan putar lagu-lagu bagus lagi.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, inilah langkah-langkah antisipasi pasca bencana gempa bumi. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Teman Pro 2, kalau misalnya nih kamu makan di suatu daerah gitu, misalnya contohnya lah, misalnya apa ya, ketoprak. Gampang deh, ketoprak gitu ya. Misalnya ketoprak Jakarta, tapi yang bikin orang sini, asli Solo gitu. Kamu merasa, kenapa sih kok harus dinamain ketoprak Jakarta gitu misalkan? Apakah nanti akan menghilangkan esensinya dan lain sebagainya gitu gak sih? Apakah kamu tim-tim yang seperti itu atau tim yang bodo amat, mau orang mana kek yang buat, yang penting rasanya enak gitu. Kalau aku sih kayaknya yang tim kedua, teman Pro 2 ya. Nah, tapi ada juga loh di luaran sana yang mempermasalahkan hal-hal itu. Salah satunya adalah rumah makan Padang. Banyak kan yang bilang rumah makan Padang tuh setidaknya seharusnya gitu ya, ini yang buat orang Padang asli, biar cita rasanya tuh enggak hilang gitu, teman Pro 2 loh. Malah aku pernah loh, serius, ini aku pengalaman pribadi banget. Aku pernah makan nasi Padang, tapi rasanya malah jadi kayak nasi rames. Tahu gak sih nasi rames yang nasi pakai sayur-sayuran, kayak lauk-lauk gitu, nggak ada identik. Padahal udah pakai rendang, kuah gulainya segala macam, tapi kayak nggak ada esensi. Kayak ini kayak nasi Padang, nggak kayak nasi Padang, tapi nampaknya kayak nasi rames aja gitu. Serius itu, nah aku nggak ngerti apakah itu yang dimaksud oleh para suhu-suhu ya, para suhu-suhu, para ya itulah ya, para rumah makan Padang khususnya, apalagi yang asli Padang. Karena kan mereka, setahu aku ya, di Jogja aja tuh ada ikatan Minang apa gitu, yang khusus memang restoran-restoran rumah Padang yang memang asli Minang gitu, teman Pro 2. Nah, ternyata ini tuh kayak kita punya pandangan lain tentang itu, teman Pro 2 ya. Jadi ternyata menurut Direktur Eksekutif MDNG Burmalis Ilyas menilai kalau misalnya banyaknya pengusaha rumah makan atau RM Padang dari semua kalangan, dalam tanda kutip, itu tuh non-Minang loh ya gitu. Karena kan biasa identiknya rumah makan Padang Minang gitu ya. Nah ini yang non-Minang menunjukkan kalau tingginya nilai kuliner Minangkabau. Ini berbeda lagi statementnya. Nah, karena menurutnya kondisi ini tuh justru menjadi kebanggaan. Karena kenapa? Masakan Minang itu semakin diminati berbagai kalangan masyarakat. Burmalis juga mengatakan kalau misalnya masyarakat Minang tidak perlu memandang fenomena tersebut secara negatif. Nah, karena dia tuh menilai perkembangan usaha tersebut justru menunjukkan kuliner Minang memiliki daya tarik luas di masyarakat. Selain itu, dia juga menyampaikan pendapatnya kalau misalnya perkembangan usaha waralaba rumah makan Padang. Menurutnya fenomena ini juga membantu memperluas promosi budaya Minangkabau. Oke, memperluas promosi, cuman mungkin ditakutkan taste-nya kali ya berbeda. Ya gak sih, teman Pro 2? Misalnya nih ya, contoh aja contoh. Ada ayam, apa sih biasa, ayam goreng atau ayam pop gitu ya. Mungkin ada bahan-bahan yang khusus kalau di Minang tuh menggunakan bahan baku apa gitu ya. Tapi kalau yang lain tidak menggunakan itu karena mereka gak paham. Ternyata kalau masakan Padang Minang tuh harus ada ininya loh gitu. Mungkin ya, teman Pro 2 ya. Makanya akhirnya takutnya si rasa rumah makan Padang ini jadi apa ya, jadi berbeda gitu. Malah seremnya ya itu kayak prasisil makan rumah makan Padang nih, tapi ternyata pas makan kayak nasi rames, bener-bener, serius aku gak bohong, itu terjadi, teman Pro 2 ya. Nah jadi si Pak siapa namanya, Pak Ilyas ini, Karni Ilyas kali ya, beda itu, Pak Ilyas ini ya menyampaikan kalau misalnya keberadaan jaringan rumah makan Padang berbasis waralaba ini tentunya membuat kuliner Minang semakin dikenal di berbagai daerah. Jangan salah kawan, rumah makan Padang sekarang udah ada di Singapura ya kan. Jadi gak usah jauh-jauh, gak usah pusing, harganya aja yang bikin pusing pak ya. Nah jadi menurut putra asal Salido ini, persaingan usaha kuliner saat ini tuh mendorong rumah makan tradisional meningkatkan kualitas pelayanan dan juga kebersihan. Dia menilai kalau misalkan pelaku usaha rumah makan Minang ini perlu lebih kompetitif menghadapi persaingan kuliner akibat berkembangnya sistem waralaba gitu, teman Pro 2. Nah menurutnya keberadaan rumah makan Padang di berbagai negara menjadi kebanggaan tersendiri bagi perantau dan masyarakat Minang. Jadi kayak bangga gitu, teman Pro 2. Tapi ya balik lagi, ada yang memandang ini secara dari sudut pandang yang negatif gitu ya. Ya mungkin hal-hal yang gak melulu negatif
mungkin gini, di pandangan kita negatif tapi ternyata itu ada insight-nya tersendiri teman Pro 2. Termasuk apa? Cita rasanya tadi, produksinya tadi, mungkin kalau di Minang dengan cara Minang masih dengan tradisionalismenya masih ada, tapi kalau misalkan yang waralaba-waralaba ini tidak memerlukan sisi tradisionalismenya itu, yang penting adalah cuan dan rasanya dikesampingkan mungkin gitu ya. Tapi kita who knows ya, gak ada yang tahu dengan itu semua ya, apapun itu yang penting enak, cita rasa terjaga, benar gak sih? Yang penting itu aja gitu ya. Apalagi sisil, yang penting ketoprak aja, yang penting enak, mau Jakarta, mau dari Jawa Barat, mau dari mana, Purbalenyi, mau dari... udah pokoknya yang penting enak, udah sok gitu ya, teman Pro 2 ya. Oke, lanjut lagi, ada Kahari di Kaliwingko yang ternyata mau minta lagunya Gea Indrawari yang Manusia Paling Bahagia. Oke, kata Kak Catur tadi lagunya Coldplay diputar mulu ya. Iya kah? Enggak, itu dia combine dia ya, kombinasi. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 ya, kita masih bakal puterin satu lagu, terus habis itu kita bakal apa ya? Oh, bakal beralih tentunya. Kemana lagi kalau bukan kita mau beralih ke santai siang. Karena sepada sebentar lagi udah selesai, aku harus pamit tentunya teman Pro 2 ya, menemani kamu di sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setelah ini ada siapa? Kayaknya Shirley Angeli deh yang bakal nemenin kamu. Coba aku cek dulu ya, semoga gak salah teman Pro 2 ya. Kalau di daftar ini sih harusnya ini, oh enggak, Rama Gemzi yang bakal nemenin kamu teman berdua ya. Oke deh kalau gitu, aku Sylvia Izzy sekaligus pamit ya. Makasih banget kamu udah nemenin aku dari pagi tadi sampai tekan jam 10 ini ya. Semoga informasi-informasi yang disampaikan bermanfaat, terus juga bisa menambah wawasan kita gitu ya, dan lagu-lagunya bisa bikin kita happy teman berdua ya. Untuk itu jangan kemana-mana, udah pantengin terus aja Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
6: Teman Pro 2, kembali kita update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Sylvia Zi. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo melaunching SIM digital dan juga ITLE drone mobile dalam Rakernis 2026. Peluncuran tersebut menjadi langkah Korlantas Polri untuk memperkuat pelayanan publik berbasis digital kepada masyarakat. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan SIM digital merupakan inovasi terbaru pelayanan Korlantas Polri. Sistem tersebut juga dirancang untuk mendukung pelayanan lalu lintas yang transparan, akuntabel, dan juga mudah diakses.
5: Info Pro 2.
6: Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, serial Emily in Paris ini dipastikan akan berakhir pada musim ke-6 ya, yang saat ini sedang dalam proses produksi. Netflix telah mengumumkan bahwa musim tersebut menjadi penutup dari kisah populer yang telah berjalan selama 5 musim. Produksi musim terakhir ini diketahui sedang berlangsung dengan lokasi syuting di Yunani. Kreator serial Darren Star ini menyebut Emily in Paris ini sebagai perjalanan seumur hidup. Ia menyebut musim terakhir ini akan menjadi bab penutup kisah Emily. Serial ini diproduksi oleh Paramount Television Studios, Darren Star Production, dan juga Jax Media. Pemeran utama Lily Collins ini kembali memerankan karakter Emily sebagai seorang eksekutif pemasaran asal Chicago. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.
5: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,5 Pro 2 FM Zalau, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama aku Rama Gemzi di santai siang teman Pro 2 di Pro 2 Headlist. Ini aku nemenin teman Pro 2 sampai nanti jam 12, dan di jam 1 sampai jam 3 nanti ada Sportlicious bareng sama kakak aku Shirley Anjeli, dan kita pindah ke Jakarta nanti di jam 2 sampai 3 sore. Jam 2 sampai 3 sore ya teman Pro 2. Nah, gimana kabar kalian teman Pro 2 di hari Minggu ini? Yang lagi liburan atau lagi main, lagi jalan-jalan, waduh, boleh banget dong. Tapi sambil liburan dengernya tetap dengerin Pro 2 FM Solo teman Pro 2. Oke deh, aku bakal bacain WhatsApp yang udah masuk. Ada yang masuk nih dari Kak siapa nih? Dari Kak Zulia. Pagi Kak Pro 2 Headlist, izin request remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya aja dan The Angie seluruh Indonesia. Tetap semangat dan selalu bersyukur. Yoi, thank you Kak. Abis ini aku siapin dulu ya lagunya ya. Dan ada lagi dari Kak Lara Purnamasari masuk katanya. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Boleh request lagu enggak? Boleh dong, apa yang enggak boleh coba? Mau request lagu Tata Janeta Korbanmu. Oke, nanti sambil aku cari ya. Tapi sambil aku cari-cari dulu lagunya teman Pro 2, aku udah siapin lagu yang spesial buat seluruh teman Pro 2 biar kita semangat teman Pro 2 di Pro 2 di sini. Ada lagunya Eminem, Not Afraid. Let's go. Yeah.
3: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua POPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia, Surakarta, yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola seluruh raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yes, teman pro 2, ada yang masuk lagi di WhatsApp, katanya mau request lagu. Mau request lagu, Bray, saya Gidok jalan-jalan. Oke, boleh, udah aku siapin teman pro 2. Dan ada lagi dari satu lagi yang request lagu dari Kak Jerry. Katanya, siang, RR Pro 2, siang Kak, halo, siang. Request lagu dong, Renegades from One Ok Rock. Semangat minggu siang Kak, terima kasih. Coba ya sambil aku cari-cari dulu ya lagunya teman pro 2. Nah, teman pro 2 yang mau gabung atau mau request lagu kayak tadi boleh banget langsung aja di WhatsApp di 081327866966 karena kita ada di Pro 2 Hitlist teman pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jika kamu tidak percaya kamu bisa melakukannya, maka kamu tidak memiliki kesempatan sama sekali. Arsene Wenger.
1: Matamu.

Oke, teman Produa, masih di Produa Itlis, teman Produa, sampai nanti jam 12 siang, teman Produa. Ada lagu yang udah aku siapin spesial kayaknya. Spesial pakai telur 10, enggak pakai telur 10, teman Produa. Karena dia walaupun enggak pakai telur udah spesial, teman Produa. Ada lagunya Hi-Fi, Kereta Kencan yang aku siapin spesial buat Fania Kartika yang lagi di Menco, teman Produa. Anak Menco banget nih, aku nyiapin buat anak Menco. Ada lagunya Hi-Fi, Kereta Kencan yang bakal aku puterin abis ini langsung. Dan aku bakal bacain WhatsApp lagi, udah masuk juga di WhatsApp Pro 2. Ada dari Kak siapa nih? Dari Kak Moka, katanya. Halo Kak penyiar yang suaranya selalu ngademin. Waduh, ngademin kayak itu dong. Kayak salju aja ngademin nih, teman-teman.

berdua. Puterin lagunya dong, MCR Welcome Back to Black Parade and Panic at the Disco Bohemian Rhapsody dong. Buat soundtrack rebahan produktif gue nih hari ini. Thank you. Ada pantun juga, katanya ke pasar baru membeli baju, warnanya biru indah dipandang. Dengar penyiar RRI Pro 2, suaranya merdu, lagunya hits merendang. Wait, dari Bayu di Godean Kak. Oke, abis ini aku siapin dulu ya lagunya ya. Tapi ada lagunya yang spesial buat Fania dulu, ada lagunya Hi-Fi, Kereta Kencan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yuk teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist bareng sama aku Rama GMZ di sini. Jangan lupa request lagu lagi ya teman Pro 2. Dan yang mau gabung masih full banget karena di weekend ini seru banget nih teman Pro 2 kalau sambil dengerin Pro 2 FM Solo pastinya. Dan langsung aja teman Pro 2, aku bakal puterin lagunya Naif, kayaknya asik nih karena relate banget pas libur-libur. Apalagi keliling kota naik Vespa sama pacar kalian dong. Ya enggak? Ya enggak? Iya dong pasti. Let's go. Dan lagunya Naif, Piknik 72.

20 Mei menjadi momentum penting bagi rakyat Indonesia. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar peringatan sejarah, tetapi waktu yang tepat untuk menyalakan lagi semangat persatuan, perjuangan, dan cinta tanah air. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Ini sebuah ajakan untuk bersama menjaga generasi muda sebagai harapan masa depan Indonesia. Tunas bangsa, mereka anak-anak, pemudi dan pemuda yang hari ini giat belajar, tumbuh serta bermimpi. Merekalah calon pemimpin, pendidik, tenaga kesehatan, seniman, petani, hingga penjaga negeri di masa depan. Menjaga tunas bangsa berarti memastikan mereka tumbuh dengan pendidikan yang baik, lingkungan yang aman, serta nilai-nilai kebangsaan yang kuat. Era digital saat ini, tantangan mereka semakin beragam. Hoaks, pergaulan negatif, hingga lunturnya rasa persatuan. Maka, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendampingi mereka agar tetap berkarakter tangguh dan cinta Indonesia. Kedaulatan negara tidak hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga melalui kualitas generasi penerus bangsa. Saat anak-anak, pemudi, dan pemuda Indonesia tumbuh cerdas, berakhlak, serta peduli sesama, saat itulah masa depan bangsa menjadi lebih kuat. Mari kita jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk mendukung, melindungi, dan membimbing generasi muda Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga tunas bangsanya.

saya Astrid Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

Yes, teman Pro 2, udah jam 12.01 teman Pro 2. Tapi waktunya kita harus geser ke Pro 2 kulineran. Kita bakal bahas kulineran di sini teman Pro 2 sampai nanti jam 2. Karena di jam 2 kita bakal geser ke sport leisure teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, tapi sambil aku bacain WhatsApp boleh deh kayaknya teman Pro 2. Coba ya sambil aku cek-cek dulu WhatsApp yang udah masuk di sini. Ada dari Kak siapa nih? Dari Kak mana nih? Kak Utari. Oke. Assalamualaikum, selamat siang Pro 2 FM Solo. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Aku Mbak Rizki di Pacitan, Jawa Timur. Request lagunya Luis Capaldi yang judulnya Someone You Love. Salamnya buat semua pendengar dimanapun berada, selamat beraktivitas dan semoga selalu mudah segala urusannya. Amin. Amin. Buat yang bertugas semangat siarnya ya. Thank you, Kak. Jangan lupa makan siang dan sukses terus. Amin. Yo, thank you, Kak. Dan lanjut lagi kita ke geser ke Kak Yoram Rinaldo di Cijantung, Jakarta Timur. Aku mau request lagunya Salma Salsabil dong, Merindukanmu. Kirim salam buat semua pendengar radio ya. Oke, boleh. Sambil aku cari ya nanti ya lagunya, Kak. Lagunya aku siapin dulu ya, tapi ada lagunya Lana Del Rey, Young and Beautiful. Let's go.

Oke okay, teman Pro2, info kuliner bareng Pro2 FM Solo teman Pro2. Ada Batagor nih teman Pro2 yang kalahkan sushi dalam daftar kuliner seafood terbaik di dunia. Kita patut bangga banget teman Pro2 karena wah, Batagor loh. Makanan Indonesia bisa kalahin sushi asal Jepang teman Pro2. Batagor ini mengalahkan sushi dalam daftar sajian seafood terbaik di dunia versi Taste Atlas. Batagor duduk di posisi 3 sementara Nigiri Sushi ada nomor 5 teman Pro2. Taste Atlas ini barusnya memperbarui daftar sajian seafood terbaik di dunia pada minggu kemarin teman Pro2. Dan sajian seafood ini dari berbagai belahan dunia termasuk dalam daftar. Batagor sendiri berada dalam posisi ketiga. Dan disebutkan lagi bahwa Batagor merupakan camilan favorit warga Indonesia teman Pro2. Nah, Batagor ini juga disebut berakar dari tradisi kuliner Cina yang meninggalkan jejaknya pada banyak hidangan di Indonesia. Berbeda dengan dimsum dan biasanya yang dikukus teman Pro2, Batagor ini dibuat dengan cara digoreng. Nah, Batagor juga punya singkatan dari bakso tahu goreng yang berasal dari Bandung, Jawa Barat, teman Pro2. Di Bandung sendiri juga, Batagor biasanya terdiri dari dua macam. Yakni pertama siomay atau pangsit yang mirip dengan dimsum tapi digoreng. Lalu ada bakso yang tahu yang dibuat dengan adonan bakso berbahan ikan yang dimasukkan ke dalam tahu lalu digoreng, teman Pro2. Adapun juga nih, biasanya para penjajah Batagor menggunakan ikan tenggiri sebagai sajian bahan. Dan kemudian diguyur dengan saus kacang dan rasa gurih yang dari saus kacang menambah selera makannya teman Pro2. Wih, mas, siang-siang gini tuh bahas Batagor kayaknya enak juga teman Pro2. Aduh. Oke deh teman Pro2. Abis ini kita bakal bahas lagi ya. Langsung aja teman Pro2. Keep stay tune aja di 105,5 Pro2 FM Solo, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sportlicious, informasi olahraga.
1: 105.5 FM Pro 2 RRI Solo, teman terbaik kamu. Oke, sekarang Shirley Angeli saatnya nemenin kamu 1 jam ke depan dengan informasi olahraga. Aku mulai aja langsung dari Piala Dunia karena memang RRI sebagai official sub-licensed broadcaster of FIFA World Cup 2026 nanti akan menghadirkan info-info terupdate seputar Piala Dunia 2026 dan ada program spesial juga dong, Pesta Bola Dunia. Emang sih Piala Dunia 2026 ini bukan tanpa alasan gitu ya, digelar di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko, yang disebut akan menjadi Piala Dunia paling kompleks sepanjang sejarah. Karena berlangsungnya di 3 negara, ini untuk pertama kalinya kan, sejak Piala Dunia pertama itu tahun 1930. Dan kalau dilihat dari jarak geografis antar stadion gitu ya, itu tuh jauh banget. Bahkan sampai sekitar 4.500 km kalau diukur nih ya, dari stadion BC Place di Kanada sampai stadion Hard Rock di Miami, Amerika Serikat. Sejauh itu, teman Pro 2. Selain itu, jumlah peserta Piala Dunia tahun ini juga paling banyak ya, diikuti 48 negara, ya meningkat 16 dari edisi sebelumnya. Dengan begitu, jumlah laga juga meningkat menjadi 104 pertandingan. Gitu deh. Dan ratusan pertandingan Piala Dunia 2026 ini akan berlangsung di 16 stadion, di mana 11 diantaranya berada di Amerika Serikat, 3 di Meksiko, dan sisanya di Kanada. Ya, meskipun cuma belasan stadion, tapi persiapan seluruh arena untuk Piala Dunia 2026 itu sama sekali nggak mudah loh ya. Apalagi untuk stadion yang menggunakan rumput buatan atau artificial. Nah, ini nih menarik ya. Dari 16 stadion Piala Dunia 2026, ada 8 yang menggunakan rumput artificial. Mana aja tuh? Stadion MetLife itu di New Jersey, Amerika Serikat. Terus stadion AT&T itu di Dallas, Amerika Serikat. Terus stadion SoFi, Los Angeles, Amerika Serikat. Stadion Mercedes-Benz itu di Atlanta, Amerika Serikat. Stadion Gillette itu di Amerika Serikat juga ya. Kemudian stadion Lumen Field, Amerika Serikat juga. Stadion NRG di Houston, Amerika Serikat, sama stadion BC Place itu di Vancouver, Kanada. Nah, untuk stadion-stadion di Amerika Serikat, kompleksitasnya tuh bertambah karena semuanya bukan stadion khusus sepak bola ya, tapi American football yang memang memiliki spesifikasi lapangan yang beda gitulah. Dan emang di Amerika Serikat sana, American football itu berada di bawah naungan National Football League atau NFL. Meski nggak ada detail angkanya ya, untuk persiapan lapangan atau stadion, tapi The Global Statistic menyebut total biaya yang diperlukan untuk merenovasi 16 stadion Piala Dunia 2026 itu kurang lebih 2 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 35 triliun WOW. Peningkatan kualitas stadion-stadion Piala Dunia tahun ini tuh akhirnya juga melibatkan para ahli termasuk dari beberapa universitas di Amerika Serikat, termasuk Michigan State University dan juga University of Tennessee. Gak cuman itu, akademisi dan para pakar juga bekerja keras supaya setiap infrastruktur Piala Dunia 2026 itu sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh FIFA atau Federasi Sepak Bola Internasional. Gitu deh, jadi rumputnya itu juga diperhatikan banget lah, teman Pro 2. Wow, aku makin penasaran. Sungguh mati aku cari penasaran. Pengen simak Piala Dunia di radio. Berarti ya di 105.5 FM aja ya. Oke? Okay?

Kalau diperlakukan gak adil kayak gini, saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

0: Sportlicious, informasi olahraga.
1: Sportlicious, lanjut lagi. Ada kabar dari pengurus besar olahraga domino nasional atau PB Orado yang resmi menjadi anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pusat setelah diputuskan melalui rapat kerja nasional dan musyawarah olahraga nasional luar biasa di Jakarta hari Kamis kemarin. Wakil Ketua Umum 3 Bidang Organisasi KONI yaitu Andri juga bilang bahwa Orado ini sudah memenuhi unsur organisasi dan pembinaan untuk menjadi bagian dari KONI Pusat. Bahkan Andri juga mengatakan bahwa Orado saat ini berkembang begitu signifikan meski relatif singkat, tapi ya mampu menunjukkan pertumbuhan organisasi yang baiklah dari sisi kepengurusan maupun pembinaan atlet di daerah. Nah, hal itu dinilai menjadi modal penting dalam membangun olahraga domino sebagai cabang olahraga yang terstruktur dan juga kompetitif. Dari Ketua Umum PB Orado namanya Yuki Cahrial menyambut baik sekali federasinya resmi masuk dalam keanggotaan KONI Pusat dan berharap momentum penting ini akan membawa organisasinya terus berkembang. Dan menurutnya, status sebagai anggota KONI Pusat ini akan menjadi pijakan bagi Orado untuk memperkuat pembinaan atlet, memperluas struktur organisasi, serta meningkatkan kualitas kompetisi di daerah. Gak cuman itu, Yuki juga bilang bahwa PB Orado akan terus memperkuat konsolidasi organisasi di tingkat provinsi maupun kabupaten kota sebagai bagian dari pengembangan olahraga domino secara nasional.

saya Astriti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Sportlicious, informasi olahraga.
1: Masih dengan informasi olahraga, kali ini dari favorit aku, pemain sepak bola favorit Charlie dan kamu. Beberapa diantaranya sih. Karena ada yang lebih ngefans sama yang lain gitu ya. Kalau aku mah Cristiano Ronaldo, yang berhasil membawa Al Nassr juara Liga Arab Saudi musim ini. Tapi Cristiano Ronaldo kalah dalam perburuan gelar pencetak gol terbanyak. Bahkan kalau lihat laga terakhir kemarin bersama Al Nassr, keren banget. CR7 alias Cristiano Ronaldo mencetak 2 gol dan membawa Al Nassr untuk menang 4-1 sekaligus mengamankan gelar Saudi Pro League di tangan mereka. Tapi tambahan 2 gol dari Ronaldo ini tidak cukup untuk dia memenangkan gelar top score ya, karena Cristiano Ronaldo hanya mencetak total 28 gol dan duduk di peringkat ketiga dalam daftar top skor Liga Arab Saudi. Nah, emang posisi 1-2 siapa, Syar? Ada Ivan Toney yang mencetak 32 gol membela Al Ahli ya. Terus ada juga Quinones yang menorehkan 33 gol memperkuat Al Qadsiyah. Momen keberhasilannya Quinones ini jadi pencetak gol terbanyak emang sebenarnya menarik ya, karena jelang laga terakhir Ivan Toney itu masih memimpin dan unggul 2 gol atas Quinones. Tapi di akhir pekan terakhir Ivan Toney enggak bisa menambah koleksi gol, padahal Al Ahli itu menang 4-1 atas Al Khalij dan Ivan Toney bermain penuh di laga itu. Sedangkan Quinones justru bersinar di pekan terakhir. Al Qadsiyah mencatat kemenangan besar 5-1 atas Al Ittihad. Dan akhirnya Quinones ini mencetak hat-trick di laga itu. Wow, keren, hat-trick. Sekaligus memastikan torehan gol terbanyak, bahkan nyalip si Ivan Toney. Sampai akhirnya ya, menjadi pemain dengan pencetak gol terbanyak di musim.

0: Sportlicious, informasi olahraga.
1: Masih ada satu informasi olahraga di Sportlicious. Hari ini, Timnas Norwegia resmi merilis 26 skuad untuk menjalani Piala Dunia 2026. Dan bukan cuma Erling Haaland aja yang menjadi andalan skuad Timnas Norwegia. Tapi emang ya, Piala Dunia tahun ini tuh jadi titik kembalinya Norwegia ke pentas dunia. Terakhir kali tim Eropa Utara tampil di ajang ini tuh di tahun 1998 di Prancis. Norwegia punya sederet pemain yang diyakini menjadi generasi emas lah. Dipimpin oleh sang pelatih Stel Solbakken. Lini serang dan kreativitas gelandang Norwegia patut jadi perhatian. Erling Haaland dan Alexander Sørloth akan jadi tumpuan di ujung tombak ya. Kemudian ada sosok Martin Odegaard yang jadi sosok pengatur tempo permainan ya. Belum lagi pemain muda seperti Antonio Nusa, Oscar Bob yang bermain keren di sisi sayap. Dan masih banyak lagi sih teman Pro 2. Terus ada info lagi nih, kalau tadi dari timnas Norwegia, kali ini dari timnas Inggris. Backnya MU, Manchester United, yaitu Harry Maguire yang mengungkapkan bahwa namanya tidak masuk dalam skuad timnas Inggris untuk Piala Dunia 2026. Pernyataan ini muncul bahkan sebelum pelatih, yaitu Thomas Tuchel resmi mengumumkan daftar pemain yang akan dibawanya ke kompetisi Piala Dunia 2026. Lewat media sosial resminya, Maguire ini juga terkejut ya dan terpukul atas keputusan sang pelatih dari timnas Inggris yang mencoretnya dari daftar pemain. Meski kecewa, tapi Maguire tetap mendoakan teman-temannya yang dipanggil ke timnas Inggris untuk Piala Dunia 2026 bisa meraih hasil terbaik di Piala Dunia 2026. Oh, ya udah, kayaknya nggak sabar banget, tapi sabar aja, bentar lagi juga bulan Juni ya. Jangan lupa simak terus Piala Dunia 2026 di 105.5 FM karena kita ada program Pesta Bola Dunia. Terima kasih banyak, jangan dipindah frekuensinya, masih ada chart Indonesia mancanegara barengan sama kawan-kawan aku. Have a nice day. You shake my nerve.

sudah kamu simak Sport Lazio sepekan. See ya. Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia ya. Yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu sebanyak-banyaknya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu ya. Sekalian aku ngasih tahu nih dua lagu yang harus keluar dari chartnya top 20. Ada Dia dengan EA dan juga Mahalini dengan Bermimpi. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama. Ini ada lagu kolaborasi dari Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini adalah soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Kita dengerin di posisi 20.
1: Number 20.

0: ada Bernadia dengan Rabun Jauh, teman Pro 2 ya. Kenapa sih Bernadia mulai deh bikin lagu yang unik-unik lagi judulnya? Tapi enak banget ya. Udah pada kecantol belum nih sama lagu Bernadia yang ini? Keren banget sih, parah. Tapi yang gak kalah kerennya juga adalah lagu yang bentar lagi kita bakal dengerin juga. Ini adalah kolaborasi yang enak banget ya. Ini judulnya juga unik banget menurut aku, Terbelah Jadi Dua. Ini dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda di posisi 18.
1: Number 18.

0: Generasi 17 yang baru banget dirilis kemarin di tanggal 6 Mei 2026. Dan lagu ini memang dirilis secara spesial untuk merayakan hari ulang tahunnya Sheila on 7 yang ke-30. Sekaligus menjadi hadiah buat Sheila Gang alias penggemar dari Sheila on 7. Keren banget ya. Aku tuh gak bisa tenang kalau tentang Sheila on 7. Jadi susah kalau disuruh tenang. Walaupun Mahal ini nyuruh kemarilah tenang agak susah ya. Tapi kita dengerin dulu lagunya Mahal ini di posisi 16. Ini dia Kemarilah Tenang.
1: Number 16.

denger lagu Bernadia yang ini. Di posisi 15 ya, itu naik 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu. Dan kalau ngomongin soal Bernadia, kita buat menyenangkan. Lagu yang berikut ini juga nyenengin banget vibesnya. Kita dengerin di posisi 14, Farel Hilal dengan Keliling. Number 4.

keliling kota walaupun kayaknya rasa kotanya nggak sama lagi. Kamu barusan dengerin Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, yang turun satu peringkat dari posisi 12 ke posisi 13 minggu ini, teman Pro 2. Kita lihat minggu depan apakah lagunya bakal naik lagi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang mau lanjut ke posisi 12, ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama Lamanya.

0: posisi 15 minggu lalu. Lumayan banget loh, karena baru 4 minggu ada di chart tapi udah masuk ke posisi 11. Wah, berarti emang requestannya oke nih Raim Laude ya. Lanjut, sekarang kita udah masuk ke 10 besar. Di posisi 10 ada satu penyanyi yang suaranya bagus banget dan sepertinya tidak perlu membuktikan ke siapa-siapa kalau memang kualitasnya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi 10.
1: Number 10.

0: Indah Kus dengan Malu-Malu yang naik satu peringkat aja nih dari posisi 10 minggu lalu. Pelan tapi pasti ya, jadi kita lihat aja minggu depan apakah lagu ini bisa naik lagi ke peringkat-peringkat atas. Tergantung nih, requestannya banyak atau enggak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada Tohpati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

teman Pro 2. Enak banget lagunya ya. Requestnya harus 1000 kali kalau emang kamu pengen lagu ini ada di posisi 1 ya. Tapi kalau ngomongin soal yang gak kemana-mana, lagu yang ada di peringkat 6 juga gak kemana-mana nih. Masih sama seperti minggu lalu, kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Number 6.

0: yang banyak lagi biar minggu depan bisa ada di posisi juara ya. Tapi kayaknya harus saingan dulu sama lagu-lagu berikut ini. Kita sekarang mau dengerin lagu yang ada di posisi 4, ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 4.

0: terasa lama dengan semusim, itu tandanya kita punya juara satu baru minggu ini. Kira-kira siapa? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu untuk dengerin lagu yang ada di posisi runner up. Di posisi dua minggu ini ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Number 2.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: sabar. Kita recap dulu ya dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 19 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 18 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 17 Shiloh Seven Sederhana. Posisi 16 Mahalini Kemarilah Tenang. Posisi 15 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Farel Hilal dengan Keliling di posisi 14, posisi 13 Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, posisi 12 Dimansyah Laitupa, Agar Selama-Lamanya. Di posisi 11 Raim Laode dengan Ikro, posisi 10 Liodra Teganya Kau, posisi 9 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Di posisi 8 Cinta Kita milik Taufati dan Fabio Asher, posisi 7 Gia Indrawari Seribu Kali, posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Lima besar minggu ini ditempati oleh Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa di peringkat kelima. Posisi 4 ada Enau featuring Ariel Lesmana, Sesi Potret. Posisi 3 Taufati Nadif Basalamah dengan Semusim. Di posisi 2 alias runner up ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini teman pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini, Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

sebelumnya mau ngucapin terima kasih dulu buat label yang udah support Hits Record, NPD, Sony Musica, Orang Pertunjukan, Ivan, Gea, Antinormal, UMI, Raim Laude, Dua Suara, After School, Farel Hilal, Juni Record, Hits Record, Sheila on 7, dan juga My Music. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau support musisi lokal favorit kamu, jangan lupa untuk request lagu Indonesia di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk soundman kita Oza ya, dan yang pasti aku Desi Aldiana pamit, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di Minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari Minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is CNS Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: boring, know why? You're nobody's
1: girl. Di peringkat ke-13, 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini, memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Pro 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan di Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan di Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
3: Info Pro 2 jam 16 waktu Indonesia Barat. Info pertama hadir dari dunia olahraga. Pengurus cabang Lembaga Karate Indonesia Lemkari Kota Surakarta optimis mampu mendulang prestasi dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 nanti. Keberhasilan seluruh atlet karate asal Surakarta yang telah lolos kualifikasi menjadi modal kuat bagi kontingen untuk membidik posisi 3 besar dalam perolehan medali. Saat ini seluruh atlet sedang menjalani program latihan intensif untuk mematangkan teknik serta strategi di kelas kata dan komite. Fokus utama pengurus adalah mengamankan target perolehan medali emas yang dipatok pada angka 3 hingga 5 medali. Wakil Ketua Pengcap Lemkari Surakarta Joko Sarono juga mengungkapkan bahwa progres performa para atlet setelah dinyatakan lolos kualifikasi sangatlah memuaskan. Ia juga optimis target itu realistis karena kemampuan anak didiknya terus meningkat dalam berbagai ajang pemanasan dan kejuaraan tingkat daerah yang telah diikuti.
2: Info Pro 2.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Wow, ada Westlife yang dijadwalkan tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno tanggal 23 Januari 2027. Dan ternyata sudah habis terjual tiket untuk konsernya Westlife itu dalam waktu kurang dari 12 jam. Promotor mengumumkan secara resmi lewat laman Instagram mereka bahwa seluruh kategori tiket telah habis sepenuhnya. Penjualan tiket umum resmi dibuka hari Sabtu kemarin 23 Mei 2026 jam 10 waktu Indonesia Barat melalui situs resmi dengan kategori mulai dari Cat 6 seharga Rp850.000 sampai VIP package seharga Rp2.750.000. Konser Westlife itu digadang akan menjadi konser stadion boyband itu terbesar di Asia Tenggara ya. Dan Westlife memang menjanjikan perayaan 25 tahun perjalanan musik mereka akan diwarnai dengan deretan lagu hits ikonik dan penampilan yang megah. Dalam konser yang besar ini, penggemar Westlife akan menikmati malam yang dipenuhi lagu-lagu hits sepanjang masa seperti Flying Without Wings, With It Again, Wow, My Love, If I Let You Go, dan masih banyak lagi.

0: On Air, Shirley Anjali.
1: 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hola, sore ceria di sini. Ada Shirley Anjali yang mengudara nemenin sampai nanti teman Pro 2 sampai kelar jam 19 waktu Indonesia Barat. Dan masih ada info-info terupdate juga nanti di jam 8 malam ya. Gimana hari ini dari pagi sampai sore? Semoga kamu tetap happy, tetap sehat, udah senyum, udah ketawa, udah menebarkan energi-energi yang menyenangkan buat orang-orang di sekitar kamu. Dan semoga kamu juga selalu dikelilingi hal-hal serta orang-orang yang positif, seperti kehadirannya Shirley Anjali, yang semoga harapan aku bisa ngasih energi baik buat teman Pro 2 di hari Minggu. Oh my God, hari Minggu ya, ini weekend kemana aja teman Pro 2. Semoga istirahatnya juga cukup ya, jangan sampai kelewatan. Meskipun emang bulan ini tuh banyak tanggal merah, tapi jangan sampai terlalu capek-capek ya. Istirahatnya juga harus yang cukup dan berkualitas. Oke, habis ini aku akan kasih info seputar lalu lintas bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta. So stay tune di Pro FM Solo. Yang mau cerita-cerita sore hari ini, mau titip salam, mau request lagu, silahkan WhatsApp aja seperti biasa di 081327866966. Aku puterin lagu-lagu enak, udah aku siapin teman Pro 2. Ada lagu yang aku lagi suka banget dari Yovie Widianto featuring Kim dan juga Neida. Kini enjoy the song.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita update terlebih dahulu. Gimana sih pantauan arus lalu lintas di Kota Solo sore hari ini? Nah, sekarang aku sudah tersambung dengan rekan Bagus yang berada di sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Solo. Selamat sore, rekan Bagus.
2: Selamat sore kembali, Kak.
1: Jeh, bersama Shirley di sini. Mas Bagus, gimana pantauan arus lalu lintas di Kota Solo sore hari ini? Laporan selengkapnya.
2: Selamat sore untuk pendengar Pro 2, baik dimanapun. Kita sampaikan untuk lalu lintas di ruangan sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta di sore hari ini di simpang Apil Kleco, pintu masuk dari barat Pabelan, terpantau untuk lalin lancar maupun sebaliknya. Dari timur ke barat juga terpantau rame lancar maupun di jalan Papangan atau yang dari underpass atau dari Prati juga terpantau rame tapi masih lancar. Dan kita bergeser di Farukah, baik dari Jalan Profesor Suharto maupun dari Samadra di Farukah, dari barat dari Kleco maupun dari timur arah Kerten ke barat juga ramai, yang terutama dari utara maupun selatan. Dari timur maupun utara. Dan bergeser di Kertennya dari Jalan Ahmad Yani atau depan rumah sakit Pantole dari arah yang mau ke barat maupun ke timur juga rame. Dari kita besar di simpang Purwosari, Selamat Yadi dari timur maupun barat juga rame, maupun Hasanuddin ataupun yang mau ke selatan ke Jalan Perintis Kemerdekaan juga dari timur juga rame, yang mau ke selatan, maksud saya dari timur mau ke selatan juga rame. Lalu besar di Gendengan, ini Apil Gendengan atau lampu merah di Gendengan juga terpantau untuk lalin juga rame ini. Dari utara Dr. Wahidin maupun mohon maaf, dari utara Dr. Muwardi, yang selatan Dr. Wahidin, mohon maaf ya, terbalik, juga terpantau rame lancar, maupun di simpang Suwedari ini juga rame, baik dari Jalan Bayangkara, dan kita bisa di Ngapeman, timurnya simpang Suwedari, baik Gajah Mada, Hongo Wongso, juga terpantau lancar, dan Pasar Pon juga dari Jalan Diponegoro dari Mangkunegaran ke selatan maupun Hongo Wongso dari Klaten atau Singosaren ke utara juga ramai lancar maupun di Nonongan, Gladak, dan Balai Kota. Ini untuk sore hari ini lancar ini, Kak. Demikian yang kita sampaikan, bisa kita sampaikan pada pendengar Pro 2 di sore hari ini untuk sepanjang jalan Slamet Riyadi terpantau lalin lancar. Demikian, Kak, yang bisa kita sampaikan di ruangan Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Taatilah rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Tertib lalu lintas, cermin budayanya Wong Solo. Selamat sore.
1: Selamat sore, terima kasih rekan Bagus. Selamat melanjutkan aktivitas. Itu tadi teman Pro 2, informasi lalu lintas di Kota Solo sore hari ini. Pastikan kamu tetap hati-hati di jalan, tetap waspada, toleransi, dan juga sabar.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Mbak,
2: iya Mas.
1: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Hmm. Yang satu keju, yang satu coklat.
2: Nggih, Mas, ditunggu ya.
3: Piala Dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang, Portugal lah.
1: Lah apaan? Yo Meksiko lah, udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
3: Yo ora, tetep bakal kalah kuwi. Portugal lho. Duwe Bang Dodo.
1: Alah, belum tentu. Timku nanti yang menang.
3: Alah, ya ora lah. Tetep timku sih menang. Pilihanku gue.
2: Alah, Mas. Mas, tak simak dari tadi kok utur-uturan. Berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng, toh. Apalagi nontonnya di TVRI. Dengerinnya di RRI.
1: Iya, Mbak. Tapi...
2: Tapi apa?
3: Anu mbak, tapi...
2: Tapi apa? Kok sukanya enak ngeyel lo dibilangin?
3: Iku roti bakarnya gosong mbak.
2: Iya, maaf mas.
4: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

Gak usah buru-buru, slow aja teman pro 2, karena aku nemenin kamu sampai ntar kelar, sampai ntar malam, tengah malam nanti juga ditemenin sama kawan aku ya. Jadi jangan buru-buru, pastiin semuanya selesai satu persatu aja, oke? Agak slow dulu semuanya, pikirannya, hatinya, aktivitasnya. Yang penting kelar deh teman pro 2, semangat, semangat, semangat. Emang masih banyak yang harus kamu kerjakan? Atau udah mulai slow? Besok udah Senin lagi, semangat, jangan lupa istirahat yang cukup juga ya. By the way, akhir-akhir ini tuh lagi banyak banget acara wisuda, ya gak sih? Wisuda SMA, SMP ada gak? SD, biasanya kalau SD, SMP sih ya acara-acara perpisahan gitu ya. Terus kalau zaman dulu tuh kan ya wisuda adanya kuliah ya, di perkuliahan gitu. Tapi sekarang tuh di bangku sekolah udah ada wisuda juga, ya gak? Apalagi SMA, karena itu menjadi jenjang yang kayak berbeda aja gitu. Udah bisa lulus SMA gitu ya, kayak udah berasa dewasa gitu. Udah 17 tahun gak sih kalau lulus SMA? Saya dulu SMA lulus kayaknya 17 tahun sih. Mana 19 tahun lagi? Enggak, 19 tahun tuh kapan ya? Sudah lupa, tapi seingat saya dulu waktu usia saya masuk 17 tahun, saya sempat izin gitu sama sekolah. Masuk dulu, masuk sekolah, habis itu siangnya atau agak siang gitu lah ya, istirahat pertama kali ya, itu saya izin untuk bikin KTP. Siapa yang usianya 17 tahun langsung pengen selak punya KTP? Ayo. Berasa kayak udah beda aja gitu ya kalau 17 tahun tuh, makanya ada sweet 17. Dan wisuda SMA zaman sekarang itu emang udah kayak berasa wisuda kuliah sih, jujur. Kayak kemarin juga aku habis ada event lah gitu ya, di acara wisuda di SMA yang ada di Boyolali sana. Dan beneran udah kayak zaman saya waktu wisuda kuliah gitu ya. Wisuda S1 dulu gitu. Jadi ada layar yang menunjukkan wajah-wajah yang di wisuda gitu lah, beserta dengan namanya gitu. Tapi emang sih kayak ada akhir usana juga biasanya untuk anak-anak TK ya teman pro 2. Itu juga udah banyak, bahkan di tempat-tempat yang karena di auditorium Sari Temangan Kusuma juga sering digunakan sebagai akhir usana gitu loh teman pro 2. Makanya kayak wow, seru sekali ya. Terus habis itu biasanya ada jajan-jajanan di sini UMKM gitu loh, seru ya. Jadi kalau emang kamu punya event, agenda-agenda, bisa juga kamu kepoin aja, kamu pengen kayaknya menarik deh ngadain acara di auditorium Sarsi Temangunkusuma RRI Surakarta yang sebagus itu sih emang. Seru, boleh loh kamu kepo-kepoin dulu teman pro 2. Ya gak sih? Terus juga kayak di gedung-gedung gitu ya yang ada di Solo dan sekitarnya. Solo Raya ini kan banyak gedung-gedung ya yang biasanya untuk acara-acara pernikahan gitu, yang memang membutuhkan gedung yang besar, yang bagus juga. Nah, biasa juga ternyata sekarang itu dipakai untuk acara-acara wisuda gitu ya teman pro 2. Atau ini sih juga wisuda fakultas gitu-gitu ya. Kan ada wisuda fakultas sama wisuda universitas gitu kan. Nah, emang udah makin beda aja gitu ya. Jadi kayak kemarin juga teman saya bilang kalau sekarang wisuda SMA udah kayak berasa wisuda lulus kuliah ya gitu. Tapi dipikir-pikir iya juga sih. Dulu waktu saya SMA sih sebenarnya udah ada ya, tapi enggak yang segimana-gimana banget kayak zaman sekarang. Gimana kalau zaman kamu teman pro 2? Marai ini ya, jadi throwback ke masa-masa lulus sekolah dulu ya.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, kamu tahu gak sih? Akhir-akhir ini, curah hujan tuh tinggi banget ya. Sampai nyebabin banjir bandang di mana-mana. Nah, kita bareng-bareng yuk kenali tanda-tanda datangnya banjir bandang agar kita bisa antisipasi dulu sebelum kejadian banjir bandang. Yang pertama nih, ada hujan deras berkepanjangan. Yang kedua, air sungai berubah keruh. Yang ketiga, terdengar suara gemuruh. Yang keempat, air sungai menyurut lalu naik cepat. Dan yang kelima, muncul material hanyut teman Pro 2. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Lagunya dari Adera, Terlambat. Tapi belum terlambat kalau kamu mau gabung sama aku lewat WhatsApp Pro 2 ya, 081-327-866-966. Atau belum terlambat juga kalau kamu belum download aplikasi RRI Digital. Download dulu di Play Store, App Store ada juga. Untuk dengerin 105.5 FM yang selalu setia menemani dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Okidoki. Nah, Tuan Pro 2 ternyata tuh kemarin selalu lagi rame banget ya. Bahkan minggu ini juga rame. Car Free Day tadi juga rame di Solo. Ya ampun, kemana saja sih aku selama ini? Yoi brother, semangat brother. Ada Mas Manggala Putra. Nah, jadi teman Pro 2, tadi tuh di tempat saya ada orang yang nunggu gitulah di pinggir jalan. Terus katanya waktu ditanya tuh mau nunggu para biksu tuh lewat gitu. Nah ternyata emang sih ya, jadi ada puluhan ya, banyak lah pokoknya, puluhan biksu dari berbagai negara, bahkan di Asia Tenggara itu berjalan kaki sejauh 666 km menuju Candi Borobudur. Nah perjalanannya itu dimulai dari Bali menuju Candi Borobudur sebagai tujuan utama menjelang perayaan Waisak 2026. Bahkan di perjalanan itu, rombongan yang tergabung dalam kegiatan Indonesia Walk for Peace 2026 sempat mampir singgah di Solo, bahkan ikut juga di pawai Waisak Kota Surakarta. Wow, seru banget. Tadi yang sampai bawa bendera Indonesia loh, Masya Allah. Dan banyak juga yang berbagi rezeki ya. Ada minuman, ada makanan yang diberikan kepada para biksu yang lewat gitu. Tadi lewat Car Free Day juga soalnya. Ada yang tadi Car Free Day-an, bagi tahu Shirley. Terus kemarin kira Waisaknya di Solo ini ruami banget ya. Balai kota aja sampai sebegitu meriah dan berwarna sekali. Masya Allah, toleransi yang luar biasa ya teman Pro 2. Rame banget sih. Wow. Di kemarin malam minggu tuh sangat ramai banget ternyata. Terus ada juga ini tuh yang pawainya itu pakai pakaian ala keraton gitu ya, abdi dalam gitu juga lah teman Pro 2. Seru banget, toleransi yang luar biasa sekali ya. Ada yang kemarin menikmati malam minggu di kota Solo sampai ke balai kota, geladak, benteng Vastenburg. Seramai itukah teman Pro 2? Boleh. Kalau mau cerita-cerita ya, kira-kira para biksu ini sudah sampai mana ya? Kepo. Ada yang ketemu mungkin sore hari ini tadi di jalan, bagi tahu aku nyampe mana para biksu ini yang berjalan kaki sejauh 666 km. Tujuannya emang ke Candi Borobudur sih, berarti lewat Klaten juga ya teman Pro 2. Udah sampai Klaten belum ya? Gak tahu sih. Harusnya sih. Gak tahu juga. Kan harus istirahat juga toh teman Pro 2, masa gak istirahat sama sekali. Jadi kalau kamu punya update-update, kamu punya update kejadian peristiwa yang ada di sekitaran kamu juga, boleh tinggal WhatsApp aja di nomor WhatsApp Pro 2. Intip-intip juga sosial medianya di @RRIPro2Surakarta, Instagram maupun TikTok.

Takkan pernah ada lagunya dari Geisha ini yang Love Recalls version ya, spesial buat kamu. Dan kita menunggu kumandang azan maghrib juga untuk wilayah kota Surakarta nanti di jam 17:29 waktu Indonesia Barat, 17:29 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan teman-teman Pro 2 tetap stay tune di 105.5 FM. Aku akan nemenin kamu di sore ceria sampai nanti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: Hai Beb, mendatang ke kota Solo ya. Kapan kamu siap aku ajak kulineran?
1: Wah, udah gak sabaran aja nih, Shay. Apa sih makanan khasnya kota Solo?
0: Banyak lah. Tapi aku mau ajak kamu dulu makan nasi liwet, yuk. Hidangan ini tuh enak banget, spesial. Hidangan tradisional dari nasi gurih plus tambahan sayuran Jipang. Ada daging ayamnya gitu loh, telur, santan kental atau kumut. Terus biasanya ditambah dengan opor.
1: Duh, udah gak sabar pengen nyicipin.
0: Penyajiannya juga bagus loh, gak kalah unik. Daun pisang ini sedikit ditekuk gitu, terus disematkan lidi supaya bentuknya menyerupai kerucut, atau kalau istilahnya tuh pincuan.
1: Udah deh, udah, gak usah banyakkan teori. Yuk, kita cus sekarang.
0: Suka deh sama makanan asli Indonesia.

Kamu masih dengerin Pro 2 FM Solo langsung dari Jalan Abdurrahman Salah 51 Surakarta. Masih ada Shirley Angeli juga di sini yang nemenin kamu. Gimana? Udah ngapain aja tuh mam Pro 2? Tetap sehat, tetap semangat, bahagia juga. Dan oh wow, aku punya cerita. Habis ini aku ceritain karena kita juga ada di Batik Bahas Tingkah dan Karya Anak Muda yang menurut aku sekarang tuh ada-ada aja, kompleks, kreatif juga, makin kreatif jujur anak-anak muda zaman sekarang. Dan mudah juga beradaptasi dengan segala tantangan yang ada juga gitu, yang harus dihadapi sama anak-anak zaman sekarang. Bahkan kita pula nih yang Gen Z, generasi milenial gitu ya. Jadi stay tune di Pro 2 FM Solo. Kalau kamu juga mau cerita-cerita, bahas sesuatu, tinggal WhatsApp di 081-327-866-966. Biar kamu tetap bahagia dan ketawa, ada lagunya Some Iceland, Ha Ha Ha, enjoy.

0: Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, kah?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, kah?
0: Bisa dong, siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude. Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi, sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. We'll be right back.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Produa Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

GERD aku lagi kambuh, teman pro 2. Gak apa-apa, tapi gak apa-apa, gak apa-apa. Aku pasti bisa, pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Karena ya aku yakin aku pasti bisa. Kamu pasti juga bisa melewati apa yang memang harus kamu lewati, apa yang ada di hadapan kamu ya. Besok hari Senin pastinya kamu juga bisa melewati hari Senin itu. Tetap semangat aja teman pro 2. Gimana? Ada cerita-cerita apa hari ini? Oh, ada cerita masuk sih. Bahas tingkah dan karya anak muda. Tingkah yang ada aja sih, gak aspek saya tuh. Jadi emang kalau Shirley emang punya asam lambung ya, GERD gitu. Tapi sebenarnya udah jarang kambuh sih, alhamdulillah. Cuman, namun, akan tetapi kalau aku aktivitas dari pagi terus belum sempat istirahat, setidaknya cuman rebahan aja gitu ya, biasanya pasti akan kerasa kambuhnya itu di ulu hati sampai punggung gitulah teman pro 2 yang seperti saya sedang rasakan ini. Jadi kayak misalnya nih aku ada tugas gitu ya, dari pagi sampai sore sampai malam gitu ya, pasti gak enak gitu rasanya. Seringnya seperti itu ya teman pro 2, karena belum direbahin gitu loh badannya. Padahal tadi sih aku udah rebahan sebentar, tapi kayaknya emang karena belum relax juga kali ya. Karena pagi tadi aku juga ada kerjaan sampai siang gitu ya, dan sampai malam ini. Semangat. Tapi alhamdulillah yang jelas tuh aku enjoy, aku happy, sehingga gak ada rasa berat di situ. Beratnya ngerasain agak-agak nyeri aja ini ya. Cuman gak tahu kenapa ya, saya itu selalu bawa P3K. Maksudnya obat-obatan, minyak-minyak oles, tetes mata, terus salep mata gitu tuh saya bawa. Cuman kenapa ya, setiap saya bawa itu aman-aman aja gitu loh, gak ada yang diperlukan. Tapi alhamdulillah sih, kadang malah aku tuh bawa sebenarnya bukan buat diriku sendiri aja, tapi buat teman-teman aku yang mungkin butuh juga gitu. Jadi saya gak hanya bawa obat lambung, tapi bawa obat yang lain, entah itu pusing, masuk angin ya, ataupun yang lainnya gitu, nyeri kayak apalah gitu, banyak ya. Bahkan obat mata pun saya bawa, yang oles apa yang tetes sebegitunya ya. Bawa apa itu namanya, kalau luka gitu ya, biar aman lah gitu, biar gak ada bakteri yang masuk, itu juga bawa. Lengkap banget udah ya. Mana ternyata bawa kotak P3K lagi. Enggak dong, pouch kecil aja, tapi isinya udah banyak gitu ya. Dan itu sih ketika aku gak bawa, tapi kenapa aku pasti butuh gitu loh. Pas lagi dibawa, baik-baik aja gitu. Ya ampun, sedih deh. Sedih banget. Oke, gak apa-apa. Cuman ada hal yang menarik banget. Tadi kan saya tuh butuh minum panas ya, yang hot gitu lah, karena buat menghangatkan. Enggak sih, karena lebih biar enak aja gitu punggung sama ulu hatinya, kan biar diminumin anget gitu ya. Lebih ke agak panas sih, karena hari ini tadi aku kebetulan juga belum minum panas gitu. Lalu aku pesan online, sekalian aku pengen beli brownies. Terus ya udah deh beli. Terus aku tambahin catatan gitu ya, notes di minumannya yang aku pesan yang hot. Aku tulis gini. Hot ya Kak, asam lambung lagi naik nih. Hehe, thank you, sehat-sehat aku gitu kan. Udah, ya biar takutnya tuh dia cuman anget aja gitu loh. Cuma kok saya aku pengennya hot, jadi bener-bener full kasih air panas aja gitu loh. Terus udah deh, udah. Nah, beberapa menit kemudian dapat notif tuh kalau si toko ini yang aku pesen itu mau chat sama aku gitu di aplikasi ya. Udah deh, oke, aku mulai halo gitu kan. Terus dia gini nih, lekas pulih ya Kak gitu deh. Coba aku make sure dulu ya kata-katanya ya.
Oh enggak ding, waktu kan ada notif dulu gitu lah. Ya ada pesan tapi yang apa tuh kayak dari sistemnya gitu loh, kalau toko ini tuh mau menghubungi aku terkait pesanan gitu. Terus oh, apa pesanan aku ada yang sold ya, ada yang udah habis atau enggak ada air panasnya ya. Lalu aku udah deh mulai kan halo gitu. Terus dia gini deh, semoga cepat pulih ya kak. Terus emot ini yang biasanya buat apa sih, ada yang bilang high five, ada yang terima kasih, ada yang biasa buat maaf juga, itu sama emot love. Gemes banget ya, aku tuh gak expect kalau dia mau mendoakan aku cepat pulih gitu. Aku kira ya itu tadi ada pesanan yang abis apa gimana gitu ya, dia mau confirm ke aku gitu. Ternyata anda malah semoga cepat pulih, ya udah deh aku kasih semangat juga, ya kasih terima kasih, terus mendoakan juga semangat sampai close order ya gitu. Ya ramah banget ya, mohon maaf nih. Begitu deh, jadi kayak wow gitu, agak-agak melo gimana gitu sih. Seneng banget ya kalau bisa saling memberikan energi yang positif, doa-doa baik juga gitu ya kepada sesama gitu ya teman Pro 2. Happy banget sih, terima kasih. Jarang-jarang gak sih? Aku tuh baru pertama ini deh kayaknya. Soalnya baru pertama kali juga aku kayak ada notes yang kayak begitu sih. Dan jarang-jarang juga aku pesan-pesan online begini, kalau enggak gara-gara kawan-kawan aku yang biasa selalu meracuni di siang hari itu. So gimana, ada cerita menarik apa kalau kamu hari ini? Silahkan aja bagi tahu sama aku sebelum nanti di jam 7 kita akan simak Indonesia Pro Indie. So let's go sekarang aja 081-327-866-966.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup keran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Terima kasih cinta dari Afgan, lagunya aku kasih spesial buat mempro 2 yang udah request. Ada Kak Jerry, selamat malam juga. Iya nih, siaran sampai ntar ya. Sampai habis ini sih jam 7 ya. Terus nanti jam 7 sampai jam 8 kita akan simak Indonesia Pro Indie. Tapi nanti aku mau kasih info Pro 2 juga buat kamu di jam 8 malam ya, dijaga malam, oke? Jadi di sini aja teman Pro 2. Kak Jerry apa kabar? Sudah disantap kemarin? Goodie bag-nya? Mana goodie bag-nya lagi? Itu kayaknya udah ya, udah jokes kemarin ya, mohon maaf. Masih inget aja gitu. Semangat deh, terima kasih Kak Jerry. Lagunya udah aku play, terus juga makasih Shirley, semoga sakitnya cepat sembuh. Amin. Aman-aman kok, enggak yang gimana-gimana banget teman Pro 2, alhamdulillah. Ini cuman kecapean kali ya. Lebih ke belum rebahan gitu, belum mengistirahatkan badan saya, meluruskan badan saya. Lah emang badannya dibengkok-bengkok. Iya, belum rebahan aja, jadi kayak GERD-nya agak-agak kumat ya, kambuh gitu. Terima kasih, amin. Makasih ya Kak Jerry, kamu juga sehat-sehat, semangat. Jangan lupa istirahat ya. Gimana agendanya hari Minggu ini, apakah padat apa buat istirahat aja? Alhamdulillah produktif terus ya, karena saya bingung juga kalau nggak produktif ya, itu mau ngapain. Tapi tetap aku ambil waktu untuk istirahat juga, karena jujur bukan tipe orang yang gak bisa gak istirahat, gak bisa gak tidur, gak bisa kalau begadang ya, gak bisa kalau tidurnya kurang gitu. Kamu tipe yang kayak aku gak sih teman Pro 2? Boleh dong cerita-cerita sama aku ya. Aku mau sapa juga buat teman Pro 2, ada David Siburian di Pontianak. Shalom Kak Penyiar, shalom. Aku mau sapa aja, kirim salam buat semua pendengar radio. Tetap semangat dan God bless you. God bless you, Kak David Siburian di Pontianak. Semangat-semangat, jangan lupa istirahat hari Senin besok. Udah deh share, dari tadi hari Senin mulu, Senin mulu. Sabar, tenang, istirahat dulu, relax dulu, tarik nafas, relax, hembuskan nafas ya. Pokoknya atur nafas, jangan sampai emosyong, jangan sampai agak-agak kemana-mana pikirannya ya, tetap positif aja teman Pro 2. Oke, sambil aku puterin lagu-lagu enak nemenin kamu. Ada lagu yang kayaknya udah agak-agak lama ya, sebulan ada kayaknya aku gak dengerin lagu ini, dari Cat's Eye, Gabriela. Enjoy.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
1: Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

perfect to me. Perfect to me dari Anne Marie. Lagu ini aku kasih buat kamu, tolong pro 2 lagu yang enak banget. Salah satu musisi favorit aku juga ya. Semoga kamu suka deh sama lagu-lagu yang udah aku putar di sore tadi sampai malam hari ini, teman pro 2. Besok kita ketemu lagi, tapi abis ini aku masih nemenin, masih standby di sini sampai jam 8. Jadi tetap di sini aja, bahkan sampai jam 12 malam, tapi bukan aku ya. Nanti di jam 9 ke atas, jam 9 sampai jam 12 ada Rifki Minov yang nemenin kamu. Tapi habis ini banget aku mau ngajakin kamu buat simak terlebih dahulu Indonesia Pro Indie barengan sama kawan aku dari Pro 2 FM Jakarta, ada Kangga yang akan nemenin kamu 1 jam ke depan ya. Kita dukung terus musisi-musisi lokal yang ada di Indonesia dengan karya-karyanya yang oke-oke banget. Kalau di Solo tuh jujur aku suka banget banyak ya karya-karya yang bagus banget. Ada Elizabeth Sudira dengan Rindu Solo. Kemudian juga aku mau appreciate buat Traffic Jam, lagunya enak banget. Favorit aku sih yang Untuk Apa ya, itu enak banget. Terus ada Mas Topik Sudirman, kemudian ada Indah Laras ya, meskipun jarinya mungkin bukan Pro 2, tapi support banget lah teman Pro 2. Ada Fariza Aji Nugraha juga dengan singlenya Pergilah Saja, itu juga enak banget, relate kebanyakan orang gitu ya. Terus juga The Adhika Project dengan karya-karyanya yang luar biasa juga, yang kalau favorit aku sih jujur so far Hilang Sama Remuk sih ya. Aduh jangan remuk ya, udah hilang remuk lagi, bisa gak gitu ya. Ya wes, kalau gitu jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 FM Solo. Terima kasih banyak, aku juga mau ngucapin sekalian, maaf-maaf kok selama menemani kamu aku juga ada salah-salah maupun kurangnya ya. I'm sorry, please forgive me, I thank you, and have a good rest teman Pro 2. Jangan lupa tidur yang nyenyak, tidur yang berkualitas, oke? Okay? Masih di sini, kita lanjut aja kebersamaan sampai nanti malam, see ya.

Teman-teman Pro 2, bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2. Info pertama, film biopic Michael dipastikan tengah menyiapkan sequel. Ketua Motion Picture Lionsgate, Adam Fogelson, mengungkapkan bahwa proses pengembangan film kedua berjalan positif. Film pertama yang dibintangi Jaffer Jackson sukses besar di box office global dengan pendapatan mencapai $715 juta. Dan sequelnya disebut akan menggali lebih banyak perjalanan hidup dan karya musik Michael Jackson yang belum ditampilkan pada film pertama. Info selanjutnya, konser Westlife di Jakarta resmi sold out dalam waktu kurang dari 12 jam sejak penjualan tiket dibuka. Konser yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 23 Januari 2027 tersebut disebut sebagai konser stadion terbesar Westlife di Asia Tenggara. Info Pro 2. Info selanjutnya, Shakira bersama Burna Boy resmi merilis video musik Day Day sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026. Video musik tersebut menghadirkan penampilan sejumlah bintang sepak bola dunia seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Erling Haaland. Lagu bernuansa Afrika Latin dan urban ini menjadi proyek kedua Shakira untuk Piala Dunia. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan seneng banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

bareng sama Angga dan tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

0: Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.
1: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
2: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
3: Ribuan ontelis dari berbagai daerah di Indonesia memeriahkan cycling festival yang berlangsung di Komplek Candi Sewu, Prambanan, Klaten. Kegiatan itu merupakan penutupan dari rangkaian Klaten International Cycling Festival yang berlangsung pada tanggal 17 sampai 24 Mei 2026. Silaturahmi para ontelis dari berbagai provinsi itu juga diikuti puluhan para pesepeda dari 40 negara yang merupakan peserta konferensi sejarah sepeda dunia yang berlangsung di Klaten. Para ontelis atau pesepeda menggunakan pakaian berwarna-warni termasuk pakaian daerah, bahkan ada juga peserta perorangan yang datang dari Malaysia. Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Klaten yaitu Purwanto mengatakan dari berbagai jenis sepeda ikut dalam parade sepeda kostum internasional. Parade sepeda itu diikuti kurang lebih 7.000 ontelis yang merupakan hari terakhir penyelenggaraan Klaten International Cycling Festival di Klaten. Purwanto juga menyebut melalui kegiatan berskala besar seperti Klaten International Cycling Festival ini serta parade sepeda kostum internasional menjadi bagian ajang promosi kepariwisataan, UMKM, dan budaya di Klaten. Harapannya, lewat kegiatan ini, Klaten akan semakin mendunia.
2: Info Pro 2.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Penyanyi asal Kolombia, Shakira, berkolaborasi dengan musisi Nigeria Burna Boy membawakan lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026 berjudul Dai Dai dan merilis video resmi lagu itu. Lewat media sosial resminya, Shakira membagikan cuplikan dari video musik Dai Dai yang menghadirkan visual stadion sepak bola dan menampilkan cameo dari sejumlah bintang sepak bola. Video yang berdurasi 4 menit itu dibuka dengan kemunculan para bintang sepak bola seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan juga Erling Haaland yang memasuki lapangan sambil menyatakan bahwa mereka siap. Dai Dai punya ritme musik Afrika, Latin, dan Urban serta makna judulnya berasal dari ungkapan bahasa Italia yang berarti ayo-ayo. Disutradarai Hannah Lux Davis dan mengambil lokasi syuting di Miami, Amerika Serikat, video itu diawali dengan Shakira yang berdiri di atas monumen ikonik Angel of Independence di Mexico City. Video musik itu juga menampilkan cuplikan arsip pertandingan-pertandingan Piala Dunia terdahulu ketika Shakira menyebut sejumlah legenda sepak bola termasuk Diego Maradona, Paolo Maldini, Romario, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Kaká, hingga Lionel Messi. Shakira juga dijadwalkan menjadi penampil utama halftime show final Piala Dunia bersama dengan Madonna dan BTS.
2: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: guys, ketemu lagi di channel aku Shirley Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
1: Hai.
0: Ada Dina.
2: Hai.
0: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
3: Burung kakak tua hinggap di jendela.
2: Emangnya itu lagu daerah ya?
4: Bukannya itu lagu anak-anak?
2: Sulawesi kali.
0: Papua kali. Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara.
2: Oh.
0: Kita lanjut.
3: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
2: ada di kandang Pak Wijo.
5: Itu siapa?
2: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar juga nol.
4: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.

0: Apapun bisa terjadi jika kamu percaya dan berusaha. Lionel Messi.
1: Ruang Tamu.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. So, Rifki Minov di sini di siaran Jaga Malam Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu yang pastinya akan nemenin kamu sampai nanti jam 12.00 atau 00.00 atau 24.00. Zaman dulu tuh Rifki Minov masih kecil ada istilah jam 12 malam tuh penggantian angkanya, ya kan? 24.00 WIB, ya kan? Kan habis jam 23. Tapi sekarang udah jarang dipakai tuh istilah penempatan angka 24.00. Sekarang pakainya yang 00.00 gitu, karena kan mau ke dini hari ya. Yes, sampai jam 00.00 waktu Indonesia Barat siaran Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 FM Solo atau Surakarta. Bareng Rifki Minov ya. Dan kali ini kita masuk ke segmen Gaspot, ngobrol gaul asik seputar otomotif bareng teman aku Rama Gemzi dan juga Desva Fitra. Jadi abis ini di segmen Gaspot ngobrolin seputar otomotif ya bareng Rama Gemzi dan Desva Fitra sampai jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Abis itu segmen Gaspot udah selesai, lanjut ke segmen Zona Nyaman sampai jam 23.00 WIB. Terus jam 23.00 WIB sampai 00.00 WIB segmen Jazz Music. Nah itu tadi segmen-segmen yang udah aku sebutin yang bakal kita lewatin di sepanjang siaran Jaga Malam, teman Pro 2. Oke, kalau gitu persiapkan diri kamu untuk menyiapkan hari Senin. Makanya malam ini jangan galau, nyantai dan nyamanin diri kamu bareng siaran Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Oke deh. Ini udah siap nih teman aku, ada Rama Gemzi dan Desva Fitra di segmen ngobrol gaul asik seputar otomotif, aka Gaspot Jaga Malam.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi di Ngobrol Gaspot ya Bray.
1: Ngobrol Gaspot setiap hari Sabtu dan Minggu.
2: Yoi, ketemu lagi bareng sama aku Rama GMZ dan Desva Fitra di sini teman Pro 2. Dan kita bakal ngebahas, dan ini juga lagi musimnya, musim hujan.
1: Musim hujan.
2: Yoi.
1: Apa tuh?
2: Yaitu jarang cuci kendaraan, apa bisa rusak sih?
1: Oh iya. Yeah.
2: Kita bakal bahas di sini.
1: Dan kita selalu dari rri.co.id ya teman-teman.
2: Betul. Kamu
1: juga bisa cek-cek di website kita. Banyak tentang otomotif ada.
2: Macam-macam pokoknya.
1: Iya, pokoknya macam-macam ya.
2: Dan Palu kali gada. Ini apa aja apa? Lu cari, gua ada.
1: Wah, wow, Palu gada. Siap dong, siap.
2: Langsung
1: dong.
2: Aja deh.
1: Oke, jarang cuci kendaraan apakah bisa rusak? Kita bahas ya, karena mumpung musimnya musim hujan, cocok banget buat kita bahas ini teman Pro 2.
2: Boleh.
1: Nah sebelumnya, merawat kendaraan itu ternyata nggak hanya soal servis mesin aja, tapi juga kebersihannya juga harus dijaga teman Pro 2. Dan mencuci kendaraan secara rutin ini ternyata punya peran penting ya, buat menjaga kondisi tetap baik dalam jangka panjang. Siapa yang pengen kendaraannya awet, hayo. Aku sih pengen.
2: Enggak kepengen ya?
1: Aku sih pengen.
2: Awet. Aku juga pengen sih.
1: Pengen ya?
2: Nah, ini Bray. Kotoran kayak debu, lumpur, sama kotoran burung, sampai sisa-sisa bahan kimia di jalan itu bisa ngerusak lapisan cat kalau dibiarin terlalu lama nih.
1: Okay.
2: Bahkan paparan tersebut bisa mempercepat karat dan menurunkan kualitas bagian luar kendaraan.
1: Aduh, sayang ya. Kalau kita biarin terlalu lama, debu-debu, lumpur-lumpur menempel di cat.
2: Jamur jadinya.
1: Motor, cat mobil. Iya juga. Aduh, ya.
2: Risih liatnya.
1: Risih ya.
2: Yoi.
1: Tapi kamu jarang atau sering cuci?
2: Sering.
1: Cuci mata?
2: Cuci mata.
1: Tapi kan cuci mata kan beda-beda.
2: Beda-beda.
1: Kalau sukanya otomotif, cuci matanya ya lihat.
2: Jadi, kalau mobil bersih tuh lihat.
1: Iya, enak dipandang dan katanya menggambarkan kepribadian seseorang. Juga dengan kita mencuci kendaraan kita ya. Benar gak?
2: Betul.
1: Setuju?
2: Setuju banget.
1: Setuju ya. Oke, selain bisa merusak tampilan, penumpukan kotoran itu ternyata juga bisa atau berpotensi mempengaruhi komponen tertentu teman Pro 2, terutama jika gak segera dibersihkan. Nah, hal ini bisa berdampak pada performa kendaraan secara keseluruhan jika terjadi dalam waktu yang lama teman Pro 2. Karena itu, mencuci kendaraan secara rutin ini menjadi langkah sederhana tapi penting-pentingnya pakai banget teman Pro 2. Selain membuat kendaraan terlihat bersih, kebiasaan ini juga membantu menjaga kondisi kendaraan kita tetap prima dan bisa memperpanjang usia pakainya.
2: Nah,
1: gitu,
2: itu dia teman Pro 2.
1: Teman Pro 2.
2: Siapa di sini enggak pernah cuci motor atau cuci mobil kalian?
1: Ayo, mending segera cuci deh ya.
2: Yoi.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua POPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia, Surakarta, yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ngobrol Gaspot bareng Rama Desva. Yoi teman Pro 2, kita lanjut lagi di Ngobrol Gaspot nih. Apa nih?
1: Kita bakal bahas yang sering jadi pertanyaan orang-orang umum di luar sana.
0: Apa sih emang pertanyaan yang sering muncul?
1: Nah, ini pilihan perawatan mobil, bisa di bengkel resmi atau di bengkel umum.
0: Lebih bagus bengkel resmi atau bengkel umum yang biasa aja gitu, nggak harus resmi. Jadi perawatan kendaraan mana yang bagus? Nah, perawatan kendaraan bermotor sebelumnya ya, ini merupakan aspek krusial untuk menjaga performa mesin tuh tetap optimal dan bisa memperpanjang usia pakai mobil atau motor kamu. Pemilik kendaraan umumnya melakukan servis rutin guna memastikan aspek keamanan tetap terjaga selama di perjalanan teman Pro 2. Tapi hingga kini masih banyak pemilik kendaraan yang merasa bingung ya saat harus memilih antara bengkel resmi atau bengkel umum. Jadi kedua pilihan tempat perawatan ini tuh sejatinya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya, yang perlu dipertimbangkan secara matang. Kalau bengkel resmi biasanya dikelola langsung oleh produsen kendaraan dengan teknisi yang udah bersertifikat sesuai standar pabrikan. Keunggulan utamanya terletak di kelengkapan peralatan spesialis serta jaminan penggunaan suku cadang asli yang kualitasnya udah terukur gitu ya.
1: Yoi, bener banget Bray.
0: Kalau bengkel umum gimana?
1: Nah, di sisi lain juga bengkel umum tuh bisa jadi alternatif populer karena menawarkan biaya jasa dan suku cadang yang cenderung lebih jangkau. Nah juga selain aksesnya yang lebih mudah ditemukan di berbagai daerah, bengkel umum nih seringkali menawarkan fleksibilitas layanan bagi pelanggannya. Tapi nih, pemilik mobil harus tetap selektif ketika tidak semua bengkel umum memiliki standar peralatan yang seragam. Nah juga penggunaan suku cadang yang tidak sesuai spesifikasi bisa loh beresiko menurunkan performa kendaraan dalam jangka panjang.
0: Kalau kamu lebih prefer kemana? Ini masing-masing pendapat ya, personal aja, pribadi ya.
1: Kalau aku sih tergantung sih Bray.
0: Tergantung ya?
1: Bisa ke bengkel resmi, bisa ke bengkel umum.
0: Sesuai jadi kebutuhan aja.
1: Betul,
0: sesuai sama kebutuhan. Sama sih, kadang kalau memang pengen yang lebih lengkap ya ke bengkel resmi. Kalau memang udah ada bengkel kepercayaan, bengkel umum, ya gak apa-apa juga.
1: Bener.
0: Asalkan bagus gitu kan teman Pro 2. Jadi balik lagi masing-masing pendapat kita ya teman Pro 2 ya. Kita tidak mengharuskan harus banget ke bengkel resmi, terus harus ke bengkel umum, enggak. Jadi masing-masing kita sesuai kebutuhan, pengennya bengkel resmi atau pengennya bengkel umum, semuanya bagus teman Pro 2.
1: Yoi.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Oke, teman Pro 2. Di sini siapa orang Indonesia nunggu BBM sampai habis, teman Pro 2.
1: Baru diisi lagi.
2: Yoi, okay. Ini kebiasaan banget orang Indonesia, teman Pro 2. Karena banyak pemilik mobil di Indonesia masih punya kebiasaan buruk dengan membiarkan tangki bahan bakar dalam kondisi seperempat atau bahkan nyaris kosong loh sebelum mengisi bahan bakar.
1: Padahal perilaku ini nggak hanya mengganggu ketenangan saat berkendara ya.
2: Itu dia.
1: Karena kita nggak tenang ya saat berkendara. Aduh, ini tinggal berapa, bisa nggak ya, nyampe nggak ya gitu.
2: Betul.
1: Tapi juga berpotensi merusak komponen mesin secara permanen, teman Pro 2.
2: Yoi.
1: Ada pakar otomotif juga mengingatkan bahwa membiarkan tangki kosong secara berulang ini ternyata bisa memicu biaya perbaikan yang jauh lebih besar ya daripada sekedar mengisi penuh bahan bakar.
2: Nah, itu dia penyebab utamanya jika membiarkan tangki bahan bakar kosong. Kerusakan bermula dari besarnya ruang kosong di dalam tangki yang memicu terjadinya proses kondensasi atau pengamburan udara, teman Pro 2.
1: Okay.
2: Nah, ketika tangki jerang terisi penuh, udara di dalamnya bakal berubah menjadi titik-titik di ujung doa.
1: Itu lagu.
2: Titik-titik air ya yang menempel pada dinding-dinding tangki. Nah, jika tangki masih terbuat dari plat besi, keberadaan air hasil oksidasi ini bakal memicu korosi atau karat dalam jangka waktu yang lama, teman Pro 2. Nah, kemudian bisa ngelupas dan mencemari bahan bakar itu sendiri.
1: Oke, selain resiko karat ya, teman Pro 2, kondisi bahan bakar yang minim juga sangat mempengaruhi kinerja pompa bensin atau fuel pump ya. Dan dalam sistem mekanis kendaraan ini, bahan bakar itu nggak hanya berfungsi sebagai sumber tenaga aja, tapi juga sebagai media pendingin bagi pompa tersebut. Saat volume bensin sangat rendah, pompa tidak terendam sepenuhnya sehingga proses pendinginan tidak berjalan maksimal. Dan jika dibiarkan terus-menerus, fuel pump akan mengalami panas berlebih atau overheat dan bisa mempercepat kerusakan alat tersebut. Jadi siapa yang mau alatnya rusak?
2: Betul. Nah, dampak buruk lainnya juga merambat pada sistem penyaringan, di mana kotoran yang mengendap dasar tangki akan ikut tersedot saat volume bensin menipis nih. Hal ini bisa nyebabin filter bahan bakar cepat buntu atau kotor, sehingga aliran bensin ke ruang bakar menjadi terhambat. Dan jika filter sudah tersumbat, performa mesin dipastikan menurun drastis, tarikan berasa berat, dan mesin seringkali tersendat saat dipacu dalam kecepatan tertentu, teman Pro 2.
1: Oke, nah kerusakan pada fuel pump dan filter bensin ini ternyata memiliki efek domino yang berbahaya ya, teman Pro 2, karena bisa menjalar ke komponen vital lainnya seperti sistem pengapian pada karburator atau injektor. Dan apabila distribusi bahan bakar ini tidak merata akibat pompa yang rusak, sistem pengapian tidak akan berfungsi optimal dalam menggerakkan mesin, dan biaya penggantian unit fuel pump baru dan perbaikan sistem injeksi dikenal cukup mahal, sehingga tindakan pencegahan menjadi sangat krusial, teman Pro 2. Jadi mending lebih baik antisipasi daripada sudah kejadian rusak kamu gantinya mahal banget. Nah lo malah dompetnya terkikis ya, isi dompetnya ya. Siapa yang mau?
2: Jadi bolong nih dompetnya.
1: Bener. Bray.

0: Ngobrol Gaspot bareng Rama Desva. Oke teman Pro 2, kita balik lagi di Ngobrol Gaspot dan yes, sekarang kita bakal ngebahas
1: mobil mogok.
0: Mobil ngadat, mobil yeah, mogok.
1: Di jalan tol.
0: Di jalan tol tapi ya.
1: Betul.
0: Kenapa harus di jalan tol ya?
1: Nah itu dia, karena di jalan tol kan kita kan
0: rawan ya.
1: Rawan ya
0: kalau mogok ya. Soalnya nggak ada bengkel.
1: Iya.
0: Terus
1: diderek.
0: Arus cepat gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Iya. Oke lah kalau gitu ya. Mm-hmm. Kita kabulkan.
1: Nah kita bakal ngasih tips-tipsnya ya.
0: Kita bahas ya.
1: Teman Pro 2 semua.
0: Tipsnya. Gimana?
1: Jadi yang pertama nih ada pinggirkan mobil dan nyalakan lampu hazard.
0: Oh itu waktu apa tuh? Kalau apa?
1: Waktu di bahu jalan, Bray.
0: Oh di bahu jalan, kalau mogok maksudnya. Iya, oh gitu, jadi kalau mogok teman Pro 2 itu pinggirin mobil dulu ke bahu jalan dan nyalain lampu hazard gitu.
1: Betul.
0: Maksudnya.
1: Betul, jangan di tengah-tengah ya.
0: Ya enggak dong, ketabrak dong.
1: Dan langkah ini tuh dimaksudkan biar mobil teman Pro 2 tuh enggak ngeganggu mobil lain yang melintas.
0: Oke.
1: Okay. Gitu, jangan
0: terus
1: lupa juga untuk nyalain hazard sebagai tanda bagi pengendara lain biar berhati-hati kalau ada mobil yang lagi nepi karena keadaan darurat.
0: Nah, ngomongin menepi, di bahu jalan, ini juga nggak kalah pentingnya, ini penting banget. Kamu jangan lupa teman Pro 2 kita ya, kita jangan lupa untuk pasang segitiga bermuda.
1: Segitiga pengaman.
0: Segitiga pengaman. Nah, nggak hanya menepikan kendaraan aja dan memasang lampu hazard, kita juga wajib untuk memasang segitiga pengaman. Segitiga pengaman ini dimaksudkan untuk memberikan jarak antara mobil kamu dengan pengguna mobil lain yang sedang melintas teman Pro 2. Jadi kamu bisa letakkan segitiga pengaman ini 5 meter atau 10 meter sebelum mobil kamu gitu. Jadi biar pengendara lain tuh tahu, oh ini ada mobil di pinggir jalan dari, udah tahu dari 5 meter atau 10 meter sebelumnya gitu teman Pro 2, biar gak nubruk.
1: Betul, gitu. Biar gak nubruk, ada semboyannya ya berarti ya.
0: Semboyan?
1: Kan semboyan, kan kelihatan tuh segitiga.
0: Oh oke.
1: Okay. Itu, juga cek kerusakannya nih. Nah jika punya pemahaman tentang mesin mobil, coba buat meriksa apa yang nyebabin mobil teman Pro 2 tuh mogok.
0: Kalau gak tahu gimana Ram?
1: Ya tunggu derek aja kayaknya.
0: Oh jadi manggil ahlinya aja,
1: iya,
0: untuk nyamperin
1: betul,
0: gitu. Atau
1: iya.
0: Oh baiklah. Tapi lebih baiknya kita udah servis atau cek gitu ya sebelum kita perjalanan jauh ya, biar gak terjadi hal yang gak diinginkan. Misalkan tiba-tiba mobilnya mogok, apalagi lagi di jalan tol gitu ya teman
1: betul.
0: Pro 2 ya. Terus selanjutnya,
1: nah jangan nunggu di dalam mobil.
0: Kenapa?
1: Kan bahaya, itu bisa mengurangi kemungkinan celaka kalau ditubruk dari belakang, Bray.
0: Jadi keluar dari mobil. Jadi kalau mobil kamu mogok, Ram, misalkan ini kamu minggir di bahu jalan, tadi udah nyalain hazard.
1: Betul.
0: Terus udah ngasih segitiga pengaman.
1: Iya.
0: Kamu juga harus keluar dari mobil.
1: Betul, harus nunggu di luar mobil. Karena ditakutkan ada percikan api atau kebakaran. Dan yang paling parahnya bisa ditubruk mobil dari belakang. Kalau
0: aduh, nggak mau, takut.
1: Kalau orangnya itu, Bray, lalai.
0: Lalai?
1: Ya,
0: oh gitu.
1: Itu.
0: Terus, yang terakhir teman Pro 2, kamu bisa hubungi derek resmi yang bisa bantu kamu. Ya, derek resmi kepercayaan kamu lah ya teman Pro 2.
1: Betul.
0: Biar bisa ngebantu kamu di saat genting ya misalkan mogok di jalan tol gitu.
1: Nah itu dia teman Pro 2, tadi tips and triknya kalau kita mogok di jalan. Jadi kita tahu kan apa yang harus kita lakuin.
0: Iya gitu ya teman Pro 2.

Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Solo.

0: Setelah hari yang panjang, waktunya pulang. Aktivitasmu berat. Yuk kita rehat, zona nyaman. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Now on air, Rizky Widodo.
2: 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Lanjut sama Rifki Minov di siaran Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Udah maksudnya. Udah masuk ke segmen Zona Nyaman, teman Pro 2. Di siaran Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Setelah tadi ada segmen Gaspot, ngobrol gaul asik seputar otomotif bareng Rama dan Desva. Setelah kelar segmen Gaspot, ngobrol gaul asik seputar otomotif, naik ke segmen Zona Nyaman, teman Pro 2, dari jam 21.00 WIB sampai 23.00 WIB bareng Rifki Minov ya. Kamu boleh pengen nyaman di hari ini? Lah iyalah, kan siarannya Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Kamu jangan sampai galau. Dan kamu boleh merasa nyaman malam hari ini. Lah, kenapa sih hidup sekali gak nyaman? Nyaman dong. Makanya kalau teman Pro 2 pengen merasa nyaman dan tidak galau, kamu bisa lampiaskan semua kepenatan jiwa, raga kamu dengan request lagu-lagu kesukaan kamu. Sistem satuan boleh, borongan boleh, yang penting lagunya beda-beda ya. Terus cerita-cerita boleh. Kadang ya penatnya jiwa ataupun raga tuh bisa lepas kalau sudah cerita ya. Bisa. Nanti kita carikan solusi bersama. Wesik. Ya semoga nanti kalau udah cerita plong gitu maksudnya. Jadi ada solusi bersama yang bisa kita dapatkan. Yang membuat rasa mungkin ya yang lagi kamu rasakan tuh galau ya kan. Membuat rasa galau kamu hilang, gelisah kamu minggat ya kan. Ya silakan, mau cerita, mau request lagu, dua-duanya boleh, ya kan? Atau sekadar memberikan informasi juga boleh. Semua kamu bisa tempuh dengan cara WhatsApp ke nomor 081327866966. Dan supaya kita tetap punya value ya, Tuan Pro 2. Kita tetap punya informasi yang bisa kita dapatkan. Aku di segmen Zona Nyaman siaran Jaga Malam ini bakal ngajak kamu untuk kulik-kulik informasi dari rri.co.id, teman Pro 2. Nah ini yang mau aku ajak kamu untuk ngulik informasi dari rri.co.id. Informasinya datang dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi yang secara resmi telah memblokir akses situs website www.polymarket.com. Langkah dari Kemkomdigi itu ditegaskan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital atau Dirjen PRD Alexander Sabar. Alexander Sabar bilang, pemblokiran ini dilakukan dikarenakan platform memfasilitasi taruhan berbasis uang untuk suatu hasil kejadian tertentu. Meski dikemas dengan prediction market seperti menggunakan teknologi blockchain ataupun aset kripto, tapi hal itu bisa dikategorikan atau cara itu bisa dikategorikan sebagai judi online atau judol. Nah karena itu diblokirlah akses situs website www.polymarket.com. Tidak lupa Alexander Sabar selaku Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital atau Dirjen PRD Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menuturkan bahwa pemerintah harus mengambil langkah tegas dengan melakukan pemblokiran situs-situs yang mengarah pada judi online. Sebab aktivitas yang terjadi di situs www.polymarket.com ini ya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan undang-undang yang ada di Indonesia. Terus pemblokiran ini salah satu upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat, teman Pro 2, khususnya generasi muda dan pengguna ruang digital. Dan pemblokiran ini pun juga sejalan dengan yurisdiksi global. Sejumlah negara-negara lain telah melakukan langkah serupa terhadap Polymarket, teman Pro 2, maupun platform prediction market karena memang menyerupai praktek judi online. Sehingga nih pemerintah Republik Indonesia akan melakukan penindakan tegas segala bentuk tindakan terkait judi online. Kemkomdigi menegaskan pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi segala bentuk judi online di Indonesia. Tim pengawasan saat ini tengah menelusuri seluruh akun media sosial yang terafiliasi judi online. Oke, ini udah sebuah jalan terang agar Indonesia tidak digelapkan oleh judi online. Ini ada sebuah jalan terang, Tuan Pro 2. Jadi kita harus dukung nih. Semoga nih pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital benar-benar bisa menjalankan tugasnya, ya kan, secara konsisten untuk menebas semua situs-situs yang berafiliasi pada judi online. Kalau bisa semua nih, jangan kasih kendor, jangan kasih ampun, ya kan. Semua tebas aja nih biar tidak ada judi online di Indonesia. Informasi yang kita kulik ini bisa kamu lanjutkan untuk kamu baca sendiri. Pastinya ada di www.rri.co.id.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Teman Pro 2 balik lagi sama Rifki Minov. Dan saatnya Rifki Minov bacakan atensi kamu. Sebentar, ini air fryernya kebanteran alias terlalu besar. Air fryer emangnya lagi manggang. Puri fryer. Ini mau tak kecilin dulu. Mau aku kecilin dulu teman Pro 2. Kedengeran kan ya? Suaranya gitu. Ntar tak kecilin dulu ya. Nah, gini kan enak. Yes, Rifki Minov akan bacakan WhatsApp teman Pro 2 yang udah masuk di siaran Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, segmennya Zona Nyaman. Ladies first, aku mau baca WhatsApp teman Pro 2, Mbak Lara Purnamasari. Katanya begini, Assalamualaikum Kak, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam juga ya Kak Lara Purnamasari. Mau izin request lagu boleh gak Kak? Terima kasih. Loh boleh, langsung aja. Musisi atau bandnya siapa? Lagunya apa? Kamu storekan ya Kak Lara Purnamasari. Rifki Minov tunggu. Setelah ladies ada gentleman. Ada teman Pro 2, Mas Wong Jowo ojo ilang Jowo nih. Hoesih. Katanya gini. Ini dia pakai bahasa Jawa nih pasti. Wayai wayai le. Wah. Kalau di bahasa Indonesia ini artinya saatnya saatnya Om. Le itu Om ya. Manggil saya Om dong. Oke, kalau gitu saya panggil Mas Wong Jowo ojo ilang Jowo nih. Om atau Le juga. Katanya gini. Tolong lagu ready le. Kalau di bahasa Indonesia ini 3 lagu siap ini, Om. Ya wes, rapopo sak karepmu. Ya udah enggak apa-apa. Senyamanmu. Teman Pro 2 Mas Wong Jowo ojo ilang Jowo nih. Request lagu Christina Perry featuring Jason Mraz yang Distance. Oke, yang jarak ya. Nek wong Jawa ngomong jarak ki beda, jarak ki nggudo to ya lho. Oh, jarak ki malah rasopan tapi nggudo ni. Wong rasopan jarak malahan. Distance ya dari Christina Perry featuring Jason Mraz. Lanjut, masih requestan lagunya Mas Wong Jawa ojo ilang Jawa ni. Habis itu Makin Aku Cinta, tapi versi Anang featuring Krisdayanti. Lagi kangen banget, Le. Sedang rindu banget, Om. Kalau di bahasa Indonesia ini ya. Aku jadi translator ya di malam hari ini. Boleh aja sih. Makin Aku Cinta versinya Anang Krisdayanti itu rilis di tahun 2000-an awal ya. Walaupun yang versi terbaru sudah dibawakan oleh penyanyi muda Brisia Jody dan Glenn Samuel yang diaransemen ulang sama Andi Rianto udah ada. Tapi gak apa-apa kalau emang lagi kangen banget, lagi rindu banget nih Mas Wong Jowo ojo ilang Jowo nih. Boleh deh nanti aku putarkan ya Anang Hermansyah featuring Krisdayanti yang Makin Aku Cinta. Masih aman, masih rilis di tahun 2000-an awal. Satu lagi katanya Leto Sebelum Cahaya. Oke, Le Wong Jowo ojo ilang Jowo nih. Ditunggu lagu-lagunya. Satu lagi ada teman Pro 2 Ma'aruf yang sebenarnya adalah teman Pro 2 Setia. Karena gimmicknya dia gonta-ganti nama. Awalnya Setia, terus ganti Ma'aruf. Sekarang Setia lagi namanya. Ya udah, berarti teman Pro 2 Mas Ma'aruf Setia. Katanya mau request 2 lagu aja. Oke, aku recap dulu ya. Long distance lagi. Distance from Christina Perry featuring Jason Mraz. Lalu ada Anang Hermansyah featuring Krisdayanti Makin Aku Cinta. Dan Leto Sebelum Cahaya. Itu yang di request teman Pro 2 Mas Wong Jowo Ojo Ilang Jowo nih. Nah sekarang Mas Setia Ma'aruf dia minta 2 lagu. Katanya mau minta The Used, Buried Myself Alive sama Wih, From Yesterday, 30 Seconds to Mars. Oke, ready dong. Langsung aja deh, kalau gitu aku mulai putar dari lagunya Christina Perry featuring Jason Mraz, Distance.

saya Astrid Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

Setelah hari yang panjang, waktunya pulang. Aktivitasmu berat. Yuk kita rehat. Zona Nyaman. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

From Yesterday by 30 Seconds to Mars. Lagu yang baru aja kamu dengerin, dan lagu-lagu sebelumnya juga udah kamu dengerin, itu lagu-lagu requestan dari teman Pro 2, Mas Wong Jowo, Joilang Jowone, teman Pro 2 Ma'ruf Setia, sama teman Pro 2. Oh iya, tadi ada satu teman Pro 2 yang baru absen, minta izin request lagu dari teman Pro 2 Mbak Lara Purnamasari. Nah sekarang teman Pro 2 Mbak Lara Purnamasari udah nyetorin lagu. Katanya mau izin request lagu dari Tata Janeta, Korbanmu, dari Mbak Lara Purnamasari yang request. Siap, Korbanmu. Korban janji manismu. Beda. Itu lagunya Guyon Waton. Siap, Korbanmu ready to play, Mbak Lara Purnamasari. Lanjut, ada teman Pro 2 Mas Catur yang udah WhatsApp, katanya From Yesterday. Karena Y-nya banyak, jadi harus gitu bacanya. From Yesterday. Yes, thank you. Teman Pro 2 Mas Catur sudah absen. Betul, tadi From Yesterday lagunya udah aku putarkan. Requestan lagu dari teman Pro 2 Mas Setia Ma'ruf, atau Ma'ruf Setia ya. Karena emang gimmicknya begitu dia. Awalnya namanya Mas Setia, terus ganti Mas Ma'ruf. Ya udah, aku gabungin aja Mas Ma'ruf Setia. Oke, Mas Catur mau request lagu apa? Terima kasih sudah absen. Boleh Mas Catur kalau mau nyusulin request lagu. Aku tunggu. WhatsApp lagi ya ke 081327866966. Begitupun kamu teman Pro 2 yang belum request, request lagu aja dan silahkan WhatsApp ke nomor yang tadi aku udah sebut. Sama informasi yang akan kita kulik teman Pro 2, kita kulik informasi dari rri.co.id. Ada Pandawara Group yang raih 2 rekor dunia Guinness World Record. 5 pemuda asal Bandung yang tergabung dalam Pandawara Group berhasil meraih 2 rekor dunia dari Guinness World Records. Kabar itu diumumkan langsung lewat media sosial resmi mereka dengan memperlihatkan 2 sertifikat penghargaan yang diterima. Pandawara Group meraih rekor sebagai pegiat lingkungan dengan jumlah pengikut TikTok terbanyak di dunia. Saat ini kelompok itu atau Pandawara Group ya teman Pro 2 punya lebih dari 12,1 juta pengikut di platform TikTok berkat konten edukasi lingkungan yang rutin mereka bagikan. Selain itu, Pandawara Group juga mencatat rekor dunia dalam kategori membuka dan memisahkan label serta tutup dari 5 botol plastik dengan waktu tercepat. Rekor itu sejalan dengan kampanye mereka yang terus mengajak masyarakat memilah sampah plastik sebelum dibuang. Pandawara Group ini teman

Kegiatan yang mereka buat, Pandawara Group juga aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah. Konsistensi itu membuat mereka berkembang menjadi salah satu komunitas lingkungan paling dikenal di Indonesia. Prestasi ini sekaligus menjadi pencapaian internasional bagi Pandawara Group ya, yang selaku atau yang berperan sebagai komunitas muda Indonesia secara aktif menyuarakan isu lingkungan lewat media sosial. Capaian dari Pandawara Group itu menunjukkan bahwa kampanye peduli lingkungan dari anak muda Indonesia mendapat perhatian hingga tingkat global. Selamat Pandawara Group yang raih 2 rekor dunia Guinness World Record. Terima kasih ya Pandawara Group atas konten-konten edukasi untuk tetap menjaga lingkungan ya. Dan akhirnya memang apa yang dia tanam, apa yang mereka tanam, itulah yang mereka tuai, teman Pro 2. Pandawara Group meraih 2 rekor dunia Guinness World Record sebagai pegiat lingkungan dengan jumlah pengikut TikTok terbanyak dan mencatatkan rekor dunia dalam kategori membuka serta memisahkan label serta tutup dari 5 botol plastik dengan waktu tercepat. Itu tadi teman Pro 2, informasi soal Pandawara Group kamu bisa baca selengkapnya di website rri.co.id. Oke, kalau gitu ada Tata Janeta dengan Korbanmu, requestan lagu dari Mbak Lara Purnamasari aku putarkan sekarang juga.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Lanjut lagi sama Rifki Minov di siaran Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Segmennya masih zona nyaman teman Pro 2. Dan sebelum aku akan bacakan WhatsApp teman Pro 2 yang udah pada masuk, aku mau ajak kamu kulik informasi dari rri.co.id. Ini soal pemerintah teman Pro 2 yang mengecam tindak kekerasan militer Israel terhadap relawan WNI. Wah, emang ya. Ya pasti mengecam pemerintah juga. Orang tindak kekerasan militer Israel terhadap relawan WNI ini kan kebangetan ya. Ya pasti harus dikecam nih. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri mengecam aksi pencegatan kapal kemanusiaan dan tindak kekerasan oleh militer Israel. Tindakan itu melanggar hukum internasional secara nyata teman Pro 2. Jadi Sugiono selaku Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan kecaman ini saat menyambut kepulangan 9 WNI yang tergabung dalam misi Global Sumut Flotilla di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Minggu 24 Mei 2026 atau hari ini ya. 9 pejuang kemanusiaan itu mendarat di Bandara Soekarno-Hatta sore tadi sekitar pukul 16.25 menit waktu Indonesia Barat. Kata Sugiono selaku Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Indonesia tegas mengecam perlakuan yang dilakukan oleh Israel. Apapun yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan suatu pelanggaran dari hukum internasional. Dan para relawan itu ya teman Pro 2 adalah warga sipil yang membawa bantuan. Jadi mereka berniat membantu penderitaan warga Palestina di jalur Gaza. Yaelah, bikin gara-gara baik Israel ya. Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri juga telah membawa isu pelanggaran ini ke Forum Dewan Keamanan PBB, kata Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono. Kalau pemerintah juga menyampaikan kecaman ini di Dewan Keamanan PBB pada tanggal 21 Mei lalu. Dan pemerintah Indonesia waktu itu bilang kalau tindakan ini tindakan yang tidak bisa diterima serta tidak boleh dibiarkan. Di satu sisi teman Pro 2, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut mengapresiasi keberanian seluruh relawan Indonesia yang ikut berlayar bersama misi Global Sumut Flotilla. Aksi nyata mereka ini dinilai sangat konsisten dengan politik luar negeri Indonesia. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyatakan perjuangan hak kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara merupakan komitmen utama Indonesia. Upaya para relawan menjadi bukti dukungan konkret terhadap komitmen itu ya teman Pro 2. Dan diinformasikan kalau misi Global Sumut Flotilla 2.0 ini merupakan bagian dari gerakan solidaritas internasional untuk menembus blokade Gaza. Dalam rombongan itu teman Pro 2, 9 WNI terdiri dari aktivis kemanusiaan dan jurnalis yang tergabung bersama relawan berbagai negara. Para relawan itu sebelumnya ditangkap tentara Israel saat membawa bantuan kemanusiaan untuk warga sipil Gaza melalui jalur laut internasional. Selama beberapa hari terakhir, proses pembebasan hingga pemulangan mereka menjadi perhatian publik nasional dan internasional. Kini teman Pro 2, seluruh relawan dipastikan mendapat penanganan medis lanjutan akibat kekerasan yang dialami. Mereka akan melakukan proses testimoni, visum, dan tes kesehatan oleh pihak Turki setibanya di Indonesia. Itu tadi informasi dari rri.co.id soal pemerintah kecam tindak kekerasan militer Israel terhadap relawan WNI, dan selengkapnya bisa kamu baca di situs rri.co.id. Dua WhatsApp sekalian aku baca deh. Ada teman Pro 2 Mbak Lara Purnamasari yang WhatsApp lagi, katanya, makasih ya Kak Rifki Minov sudah diputerin lagunya. Sehat selalu buat kakak. Amin, Allahumma amin. Terima kasih juga atas atensi Mbak Lara Purnamasari sudah request lagu. Sehat selalu untuk Mbak Lara Purnamasari dan keluarga ya. Amin, Allahumma amin. Salam untuk keluarga Mbak Lara Purnamasari. Lalu juga ada teman Pro 2 Mas Catur yang udah WhatsApp lagi. Mas Catur bilang, selamat malam buat teman Pro 2 yang habis pulang dari nemenin temen beli HP baru. Selamat malam buat teman Pro 2 yang habis ditraktir nasi goreng spesial. Lah, Mas Catur kalau ngomongin nasi goreng ya, saya makan malam ini juga dengan nasi goreng. Baru aja tadi aku beli nasi goreng. Sebenarnya makan malam dan makan siang sih, karena tadi aku gak makan siang, cuman sarapan aja. Jadi lapar banget tadi rasanya. Wah, langsung aja beli nasi goreng. Sekarang kenyang Mas Catur. Dia masih mengetik, aku tunggu ketikannya. Berarti Mas Catur ini habis nemenin temen ya kan, untuk beli HP baru. Ih, temen apa temen tuh. Sebelum ke ketikannya Mas Catur yang belum selesai,
Aku mau ke WhatsApp teman pro 2 yang lain yang udah masuk nih. Ada teman pro 2 Kak Ama. Kata Kak Ama, request Jagat Rasa dari Samuel Cipta sama Ikro dari Raim Laode. Oke. Sebentar, aku siapkan dulu. Ikro dari Raim Laode. Dan juga Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Nah, ready to play. Terima kasih Kak Ama. Ini sampai ketikannya teman pro 2 Mas Catur belum selesai loh ini. Oke, baiklah, sudah selesai tampaknya. Mas Catur sudah selesai mengetik, katanya selamat malam juga buat teman pro 2 yang kalau pesen nasi goreng telurnya minta dipisah. Oh, tadi aku nggak pakai telur sih Mas Catur. Aku juga pesen nasi goreng kan tadi buat makan malam sekaligus makan siang tadi karena aku tadi siang belum makan. Aku nggak pakai telur, nasi goreng aja. Gak pakai telur sama suiran ayam gitu kan tadi aku gak pakai telur. Tapi emang sih ada dari beberapa teman pro 2 ya yang confidence atau comfort makan nasi goreng kalau telurnya dipisah. Sama minta lagunya Fireflies dari Owl City. Oke, Fireflies Owl City. Sama lagu FTV satu lagu aja. Boleh, lagu FTV-nya mau apa? Mau lagu FTV yang galau atau lagu FTV yang senang? Biasanya kalau yang galau menjaga hati Yovie and Nuno ya kan. Terus kalau yang fun ya kan, lagu yang senang, lagu FTV yang senang tuh biasanya lagunya Yovie and Nuno juga yang aku bukan manusia biasa yang tak sempurna dan kadang salah. Nah itu biasanya lagi yang seneng-seneng gitu, yang lagi romantis-romantis adegannya di FTV. Terus kata Mas Catur, selamat malam juga buat teman pro 2 yang kalau pesen es teh di nasi goreng kebanyakan tidak enak. Aduh, dia ngomongin fakta sih. Tapi emang beberapa ada yang enak, tapi beberapa ada yang tidak sesuai ekspektasi atau es tehnya tidak enak. Emang sih yang diomongin Mas Catur tuh fakta sih. Ya gak apa-apa, tapi kan biasanya nasi gorengnya enak. Yang penting buat membasahi tenggorokan ya, dan membantu nasinya agar bisa menggelincir dengan lancar ke lambung. Perkara kurang enak tuku meneh. Perkara kurang enak, es tehnya bisa beli lagi di tempat lain gitu Mas Catur ya. Untuk memuaskan, karena tadi aduh kurang enak es tehnya gitu. Ya emang sih beberapa ada yang nasi gorengnya enak tapi es tehnya gak enak. Tapi ada juga yang balance, semuanya enak gitu. Tapi yang diomongin Mas Catur nih yang ngepasi ya, atau berpapasan dengan kejadian atau kenyataan yang dialami, makan nasi goreng tapi es tehnya gak enak. Tuh ya. Terus kata Mas Catur, kali ini sudah ya yepingnya ya. Terima kasih ya Kak Rifki sudah bacain. Ya, saya tidak hanya bacain, tapi saya juga menyapu. Biar saya gak terlalu pro ya dengan kata-kata Anda. Jadi saya di tengah gitu. Memang benar berapa ada yang penjual nasi goreng ini es tehnya kurang enak. Tapi ada juga kok yang enak gitu. Oke, baiklah, lagu FTV-nya bebas kalau begitu ya. Soalnya Anda tidak menyetorkan judul lagu FTV-nya. Oke, ditunggu Mas Catur. Kalau gitu aku putarkan mulai dari lagunya Samuel Cipta yang Jagat Rasa.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

saya Astriti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

Now on air Rifki Bido 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, lanjut lagi sama Rifki Minov di siaran Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan sekarang jam di studio sudah menunjukkan pukul 23 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya ke segmen Just Music. Deretan lagu Indonesia dan mancanegara yang akan nemenin kamu di segmen Just Music ini. Tapi sebelum itu ya, ada teman Pro 2 yang WhatsApp dan Rifki Minov harus bacakan WhatsApp-nya. Teman Pro 2 Mas Arif katanya, halo, bisa request lagu kak. Halo juga Mas Arif, salam kenal. Ini karena Mas Arif baru masuk ya, nomornya baru. Salam kenal, aku Rifki Minov, Mas Arif. Boleh dong Mas Arif atau Kak Arif, mau lagu apa? Silahkan, setorkan aja. Boleh Kak Arif, mau lagu apa yang mau Anda request malam hari ini? Silahkan setorkan nama musisi atau penyanyinya dan lagunya. Lalu selain teman Pro 2 Mas Arif, ada juga teman Pro 2 Mas Catur yang WhatsApp lagi sama request lagu lagi yang liriknya, takkan aku kenang lagi tulus cinta yang kau beri. Aduh, takkan ku kenang lagi, takkan ku kenang lagi tulus cinta. Oh, dari Hello. Takkan aku kenang lagi tulus cinta yang kau beri. Takkan aku kenang lagi tulus cinta yang aku beri. Benar kali ya, Hello kali ya, yang biarkanlah berlalu. Lagi tulus cinta, ntar aku kenik lagi. Ketik dulu. Ya benar, Hello biarkan berlalu. Oke, baiklah. Kalau begitu, Mas Catur request lagu lagi, Hello biarkanlah berlalu. Sama Mas Arif, boleh? Mas Arif atau Kak Arif, silahkan request lagu apa? Saya tunggu, saya masukin ke list lagu segmen Just Music, deretan lagu Indonesia dan mancanegara. Sebentar, biarkan berlalu dari Hello, aku masukkan dulu. Biarkan berlalu Hello. Nah, ini dia, ready to play. Mas Arif, silahkan, mau request lagu apa nanti nyusul ya, WhatsApp aja. Dan pasti aku akan masukkan, aku akan selipkan lagu request kamu di deretan lagu Indonesia dan mancanegara segmen Jazz Music siaran Jaga Malam malam hari ini. Begitu Mas Arif, kutunggu atensi kamu. Kalau begitu, Jazz Music diawali oleh Gia Indrawari ya, dengan Melangitkanmu. Tapi sebelum ke situ nih, Mas Arif mulai mengetik nih, aku tunggu sekalian deh. Nah, sedang mengetik WhatsApp-nya Mas Arif. Silakan Mas Arif, aku baca sekalian sebelum ke Jazz Music diawali lagunya Gia Indrawari, Melangitkanmu. Nah, sedang mengetik, bentar. Oh iya teman Pro 2, jangan lupa untuk terus pantau sosial-sosial media. Kebanyakan sosialnya. Kalau mau diulangin, mendingan semuanya. Bisa kamu pantau sosial media, nah gitu kan enak. Bisa kamu pantau sosial media atau sosmed-sosmednya Pro 2. Kamu bisa ke Instagram RRI Pro 2 Surakarta, 2-nya pakai angka. Lalu TikTok ya, sama namanya, RRI Pro 2 Surakarta, 2-nya juga pakai angka. Dan selain kamu bisa tilik atau bisa tengok Instagram maupun TikTok Pro 2, kamu juga bisa tengok Instagram at RRI underscore Surakarta. Itu secara general ya, begitu teman Pro 2. Jangan lupa juga nikmati konten-konten yang ada di YouTube. Langsung aja mampir ke YouTube RRI Surakarta. Begitu teman Pro 2. Jadi mau di sosial media manapun, YouTube, mau lihat konten-kontennya Pro 2 maupun RRI Surakarta secara umum atau general, ke RRI Surakarta YouTube-nya. Lalu ke TikTok Pro 2, nah ini spesifik ke TikTok Pro 2, langsung aja ke akun TikTok at RRI Pro 2 Surakarta, 2-nya pakai angka. Kalau mau IG, lihat konten-konten dari IG gitu, di Pro 2 apa aja sih? Langsung aja ke @RRI Pro 2 Surakarta, 2-nya pakai angka. Gitu. Secara general juga bisa kamu lihat konten-konten di TikTok @RRI underscore Surakarta maupun Instagram @RRI Surakarta. Begitu. Nah, ini dia. Mas Arif sudah selesai mengetiknya, katanya request lagu Mocha Life Keeps Turning On, Kak. Salam kakaknya. Siap. Terima kasih Mas Arif, salam untuk keluarga juga ya. Lalu ada teman Pro 2, siapa nih dari Purwokerto? Oh, Mas Timothy. Katanya selamat malam Pro 2 FM Solo. Selamat malam juga Mas Timothy. Kata Mas Timothy, saya dari Purwokerto nih. Baik, Mas Timothy, jauh-jauh dari Purwokerto nih.
Sudah menghubungi Rifki Minov di siaran Jaga Malam Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Lagunya mau apa? Oh nih, Mas Timothy langsung menjawab, lagunya dari Color Me Bad. Baik, ditunggu ya. Kalau begitu, langsung aja ke Jazz Music. Dan lagu-lagu requestan teman Pro 2 semuanya aku masukin ke Jazz Music ya. Diawali Gia Indrawari dengan Melangitkanmu.

Saya, Isna, Sekjen Pasopati, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI. Jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia sebagai radio piala.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, Minggu tanggal 24 Mei 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Saya Divki Minov pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekali di udara tetap di udara. Dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua, inilah Radio Republik Indonesia, program A2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Senin tanggal 25 Mei tahun 2026. Dari Jalan Abdulrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Segala puji hanya bagimu, segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam raudatul jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Hadi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan suplemen hati ini kita akan membahas berkaitan dengan kehidupan kita dengan tema bila engkau lelah. Kita ketahui bersama bahwa kehidupan kita, kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang penuh dengan berbagai macam persoalan. Salah satu persoalan atau bahkan berbagai macam persoalan yang datang tiba-tiba bertubi-tubi pada kehidupan kita sehingga kita merasa lelah dalam jiwa kita. Kelelahan batiniah, kelelahan jiwa adalah merupakan tantangan bagi setiap manusia yang sering dihadapi dalam kehidupan sehari-hari kita. Tentunya dengan hadirnya agama Islam ini akan memberikan dampak positif agar kita tidak merasakan kelelahan di dalam batin kita. Jika lelah batin tidak segera ditangani dengan baik, maka akan dapat menyebabkan berbagai macam persoalan-persoalan kesehatan, persoalan-persoalan fisik, persoalan-persoalan mental, dan lain sebagainya. Dan beberapa trik atau strategi di dalam kita menghilangkan beban batin, beban permasalahan maupun mental, ada beberapa cara untuk mengatasi dari lelahnya batin kita agar hidup kita lebih tenang dan bahagia. Yang pertama adalah senantiasa kita berusaha untuk beristirahat dan tidur yang cukup. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naba ayat 9, di mana Allah menyebutkan pentingnya istirahat dan tidur yang cukup sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ja'alna naumakum subata. Dan telah kami Allah jadikan tidurmu sebagai tempat

0: memilih lingkungan yang membangun jiwa. Lingkungan jiwa yang baik dimulai dari memilih tetangga yang baik, dan seterusnya. Kemudian juga, janganlah bertetangga dengan keluarga-keluarga yang fasik, karena berteman dan bertetangga dengan lingkungan seperti itu akan mudah menjerumuskan diri pada permusuhan, membuat semangat untuk berbuat kebaikan menurun, dan kadangkala menjerumuskan pelakunya kepada perilaku yang menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, mengenali makna dan tujuan hidup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56. Sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, "Sesungguhnya aku Allah menciptakan mereka agar aku memerintahkan mereka untuk menyembahku, beribadah kepadaku, bukan karena aku membutuhkan mereka." Kemudian yang keempat adalah melakukan zikir dan ibadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, "Hanya dalam mengingat Allah lah hati menjadi tentram." Zikir adalah cara terbaik untuk menenangkan jiwa kita. Kemudian sebagai penutup dalam suplemen hati kali ini, salah satu ucapan dari seorang ulama atau orang soleh yang bernama Ibrahim Al-Khawwas adalah, obat hati terdiri dari atas 5 perkara. Yang pertama adalah membaca Al-Quran disertai perenungan. Yang kedua adalah mengatur pola makan agar perut tidak kenyang. Kemudian yang ketiga, selalu bangun malam atau tahajud, zikir atau amalan-amalan yang lain. Yang keempat adalah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhir malam. Dan yang kelima adalah bergaul dengan orang-orang soleh, sebagaimana disebutkan dalam kitab Ar-Risalah Qusairiyah. Demikian, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua, teman-teman Prodo FM, agar kita ketika lelah jiwa kita dalam menghadapi kehidupan ini bisa segera terantisipasi dan bisa terselesaikan. Mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada kita semua, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa saling mendoakan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam suplemen hati, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen hati.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 barengan aku JJ Magenta. Nomor 2 series Emily in Paris dipastikan akan berakhir pada musim ke-6 yang saat ini sedang dalam proses produksi. Netflix telah mengumumkan bahwa musim tersebut menjadi penutup dari kisah populer yang telah berjalan selama 5 season. Produksi musim terakhir ini teman Pro 2 diketahui sedang berlangsung dengan lokasi syuting di Yunani. Pengumuman pembaruan musim ke-6 sebelumnya telah disampaikan pada bulan Januari tahun 2026.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 Bayern Munchen sukses menjuarai DFB Pokal musim 2025-2026 setelah mengalahkan VfB Stuttgart dengan skor 3-0. Hattrick Harry Kane mengantarkan Die Roten menekuk Stuttgart di Olympiastadion Berlin Minggu 24 Mei 2026. Hasil tersebut teman Pro 2 memastikan Bayern Munchen meraih gelar double winner domestik pertama dalam 6 tahun. Sebelumnya Bayern Munchen telah memastikan meraih trofi Liga Jerman Bundesliga musim 2025-2026.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro.

105,5 Bro FM Solo, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Bro 2. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, Jejak Cinta menemani kamu. Ketemu lagi ya teman berdua setelah kayaknya beberapa hari gak ketemu ya. Sampai jam 10 nanti teman berdua, buat kamu yang mau WhatsApp sangat amat diperbolehkan ya. WhatsAppnya sudah dibuka langsung 081-327-866-966. Update-update informasi di pagi hari ini buat kamu yang ada informasi ya, yang mau kamu update ke Jejak Cinta, ke Pro 2 Surakarta, boleh banget ya. Pokoknya buat kamu jangan kemana-mana, di sini aja. Buat yang mau request lagu, absen-absen, hadir-hadir-hadir ya. Di hari Senin ini ya, kegiatan apa yang akan kamu lakukan teman berdua? Akan beraktivitas apa sih di pagi hari ini? Berangkat kuliah kah? Berangkat kerja kah? Atau justru malah libur kamu karena shifting ya? Mungkin ya? Mungkin teman berdua, apapun itu ya. Boleh update-update teman berdua, please temenin aku karena aku siaran sendiri ya, seperti biasa ya. Dan jangan lupa buat follow Instagram ya dan TikTok @RRIPro2Surakarta. Jangan kemana-mana, di sini aja teman berdua.

Ketika Tuhan mengambil sesuatu dari genggamanmu, Dia tidak menghukummu. Dia

0: guys, ketemu lagi di channel aku Shirley Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
1: Hai.
0: Ada Dinar.
2: Hai.
0: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
3: Burung kakak tua hinggap di jendela.
2: Emangnya itu lagu daerah ya?
4: Bukannya itu lagu anak-anak.
2: Sulawesi kali.
0: Papua kali. Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara.
2: Oh.
0: Kita lanjut.
3: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
2: ada di kandang Pak Wijo.
5: Itu siapa?
2: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, nol. Dinar juga nol.
4: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.

Mau bacain WhatsApp dulu teman berdua ya. Dari Quincy, sudah masuk di pagi hari ini. Selamat pagi Quincy, absen kak? Yoi, masuk ya. Absennya diterima. Buat kamu teman berdua yang mau absen-absen juga, let's go ya, dipersilahkan ya. Angkat tangan, angkat jari telunjuk ya. Kayak di sekolah, kayak di kelas aja ya. Mau request lagu dong kak? Boleh dong ya, mau request lagu Dewa Yang Kosong kak. Oke, boleh. Nanti aku puterin buat kamu ya Quincy ya. Terima kasih Quincy sudah masuk di WhatsApp ya. Dari Catur juga absen, eis masuk bro, kayaknya semangat banget bro pagi hari ini bro. Gimana Catur kabarnya di pagi hari ini, berkegiatan apa di pagi hari ini bro? Gimana nih euforia ya kemarin ya, Arsenal juara nih. Wah, oke kita ucapkan selamat dulu kepada Arsenal, kita beri tepuk tangan. Wes langsung ngirim gift Gabriel Michael Hayes loh ya. Pegang bendera corner lambangnya Arsenal ini di Emirates ya bro. Selamat ya buat kamu Gunners ya, yang sudah menanti selama 24 tahun. Enggak sorry 22 tahun ya. Karena terakhir juara di 2020. Terakhir juara Liga Inggris 2004 ya teman-teman. Sekarang merasakan juara lagi. Semoga nanti di tanggal 30 bisa mengangkat UCL ya, bisa mengangkat Piala Champions League bro. Aku mendukung Arsenal 1000%. Thank you bro. Catur, lanjut lagi teman bro dua dari Mr. Johnny. Selamat pagi sepeda mania. Pagi Mr. Johnny. Yang bukan sepeda mania, selamat pagi juga. Oke, request lagu sesi potret oleh Enau dari Ari Lesmana. Enau dan Ari Lesmana ya. Boleh. Nah, tadi udah aku puterin di Jazz Music ya kayaknya. Nanti aku puterin lagi deh Mr. Johnny ya. Selamat juga buat Liverpool yang lolos UCL juga musim depan. Oh iya, Liverpool tadi lolos ya teman berdua ya. Fix lolos kan ya kan. Arsenal lagi bahagia nih. Bahagia dong ya. Apalagi nanti tanggal 30 semoga semakin bahagia lagi ya. Trofi pertama Champions League buat Arsenal. Nanti 30 Mei teman berdua ya. Sukses selalu buat Arsenal dan buat Tottenham Hotspur ya. Gak jadi degradasi Tottenham. Gak jadi flash sale dong ya pemain-pemain Tottenham loh ya. Let's go teman berdua, mau update informasi habis ini di pagi hari ini. Buat yang mau WhatsApp boleh 081-327-866-966. Masih di sepada barengan sama Cici Majenta sampai jam 10 nanti.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Saat musim hujan tiba, memang memberikan kesejukan ya. Tapi hati-hati teman Pro 2. Kalau hujannya deras dan lama, bisa jadi banjir. Sebenarnya, ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampaknya. Yuk teman Pro 2, bersama-sama kita ingat lagi mitigasi dari bencana banjir. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah tetap bersih dan tidak tersumbat. Sampah kecil seperti plastik atau daun kering bisa membuat air meluap lebih cepat. Luangkan waktu beberapa menit setiap minggu ya, untuk memeriksa selokan di depan rumah kamu. Kedua, hindari membuang sampah sembarangan. Kebiasaan kecil ini punya dampak besar terhadap kelancaran aliran air. Ingat ya teman Pro 2, sungai bukan tempat sampah. Ketiga, siapkan tas siaga bencana. Isilah tas itu dengan lampu senter, obat-obatan, dokumen penting, air minum, dan pakaian secukupnya. Kita tidak pernah tahu kapan harus bergerak cepat, teman Pro 2. Keempat, ketahuilah titik evakuasi terdekat dari rumah kamu. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Banjir bukan hanya urusan pemerintah atau relawan. Ini adalah tanggung jawab bersama, teman Pro 2. Dengan langkah kecil dan kesadaran besar, kita bisa meminimalkan risiko dan melindungi orang-orang yang kita cintai. Mari waspada, peduli dan siap siaga, karena keselamatan dimulai dari kita sendiri. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: 5'9", brown eyes.
1: Fenomena langka Blue Moon, teman berdua, diperkirakan akan kembali menghiasi langit pada akhir Mei 2026. Tanggal 31 Mei, teman berdua ya. Peristiwa ini menjadi perhatian karena hanya terjadi sekitar sekali dalam 2 hingga 3 tahun dan dikenal sebagai momen astronomi yang cukup jarang muncul ya. 2 hingga 3 tahun berarti ya, 2 hingga 3 tahun yang lalu berarti di tahun 2024-2023 lah ya. Adakah kamu yang menyaksikan fenomena Blue Moon saat itu, teman berdua ya? Blue Moon itu apa sih, Bray? Ya, Blue Moon ini, teman berdua ya, merupakan kondisi saat bulan purnama terjadi 2 kali dalam 1 kalender. Setelah purnama pertama atau Flower Moon muncul di awal bulan Mei ini, teman berdua ya, purnama kedua di akhir bulan nanti yang disebut sebagai Blue Moon. Nah, teman berdua ya, ini kalau dari visualnya sih tampak biru ya. Aku sih jujur belum pernah menyaksikan secara langsung, teman berdua, fenomena Blue Moon ini ya. Adakah kamu yang sudah pernah menyaksikan fenomena Blue Moon ini dan mungkin mengabadikan momennya di HP kamu? Boleh kirim ke WhatsApp, teman berdua ya.

So go ahead and come on in. So go ahead and come on in.

0: Ngapain kamu, Cit?
1: Buang sampah.
0: Citra, kok buang sampah sembarangan gitu sih?
1: Ya kan cuma sebungkus kecil doang, Sher. Nanti juga hilang sendiri.
0: Hilang sendiri. Kecil-kecil gitu plastik juga kali. Terurainya bisa lama banget, puluhan sampai ratusan tahun. Apalagi kalau sampai menyumbat saluran air, bisa banjir tempat ini.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, akibatnya sengeri itu, Citra.
2: Stop, Sherly, stop!